0: Kon masih pesek lho. Lho nggih ta, mboten kena diomong. Alah wong koyo ngene wae sampe dibela mati-mati. Alah wong ireng bekethek wong lanang. Alah kon durung weruh kon. Iku lho sik bangsa zahir niki. Nggih, mboten paham nggih. Jadi niki lho. Ayo sing gelek kumpul karo wong sing saleh. Kula kan sampe kepengin besok kumpul dadi wong sing saleh. Nggih napa mboten? Nek dunya kepengin dadi wong sing saleh, besok mati kepengin mati sing saleh. Ana ing alam kubur kepengin dipapak karo wong sing saleh. Besok no akhirat ya kepengin diteleki wong sing saleh, kepengin dijak bareng-bareng karo wong sing dibalak-balik resepnya cuma ayo sing kumpul karo wong sing saleh. Niki sing sok-sok lali kanca-kanca niku. Mun tak gelem teko kumpul mek wis dines tok. Kita sampean delok teng hadis sahih dari Imam Bukhari. Kanjeng Nabi niku nggih. Mek sampean sing gelek krungu dalil niku napa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Sopo sing akhiri maca la ilaha illallah besok mlebu swarga. Berarti duwe iman. Nggih ta? Nek duwe iman beres engko dhisik. Diurusi dhisik. Tapi akhirnya pokoknya mlebu swarga. Tapi nek Kanjeng Nabi niku mboten la ilaha illallah. Kanjeng Nabi niku sing diomongno niku napa? Allahumma arrafiqul a'la. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kula kepingin kempal ya Allah, kepingin pinanggih ya Allah, tiang-tiang sing mulia-mulia ya Allah. Nangis Sayyidatuna Aisyah. Idan layyakhtarna. Mek wis Kanjeng Nabi eling-eling koncoi malaikat wong-wong sing soleh, jelas kene gak bakal dipilih karo Kanjeng Nabi. Kepingin Kanjeng Nabi balik ketemu Rasul, ketemu Gusti Allah, ketemu konco-koncoi sing soleh. Lah kok Kanjeng Nabi niku koyok ngeten niku nopo? Mergo dikatoni niki, dikatoni uang-uang sing soleh, uang sing soleh, dikatoni konco-konco secara rohani. Alah wong sampean mawon masih ado, mek kadung rohani menyatu. Nggih ta, gara-gara cinta. Nggih ta, al arwah junudun mujannadah ta kan Nabi. Roh iku rohaniku padane para jurid dikumpulno dadi siji. Nok endi wae melok komando satu. Nggih napa mboten? Mas yo ado mek kadung kangen. Ngising-ngising eling kok. Kangen gak enak ngene gak enak. Seakan-akan kaya wong makrifat. Apa Dik? Waduh kadung pacaran ya apa Dik? Anu mas aku rodok loro. Ya Allah Dik, mangkane kroso atiku hak mbleh gedes. Lho niku lho, niku sik pacaran dibantu setan, koyok ngono instinge, koyok ngono feelinge, apa meneh ilhame. Coba lho niki lho, jadi kula kali sama niku napa kepingin kumpul karo wong sing kepingin melak kumpulan uang sing soleh supaya besok bisa napa ketemu rohaniai uang sing sing mati ini ku uangnya rek duduk nyawai nyawai ini ku tetep urip ini tak uang dorong dadi uang ayo bisa omong-omong karo Gusti Allah ini apa mbeden?
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih satu mahabbah sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah, di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
7: Kok timai dhewe lare wangi rendi Mbak?
8: Mbak Siti pok.
7: Iya Mbak Siti.
8: Mbak Siti ne loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor, Mbak.
7: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insyaallah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan,
1: Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Kelana Kota Rasika.

Breakfast at Tiffany's. Ini lagu, musiknya nyantai, tapi ceritanya itu nggak sesantai itu, Verguso. Ini tentang hubungan yang hampir usai. Alamak. Ya. Kadang yang tersisa dari sebuah hubungan bukan lagi rencana masa depan ya, tapi satu dua kenangan kecil yang masih bisa diingat bersama. Asik. Oke, saya gak akan cerita soal hubungan. Itu kalau ngomongin hubungan nanti malam aja. Relationship, kalau seru ngobrolnya malam minggu ya kan. Kalau Sabtu pagi ngomongin breakfast aja deh. Udah breakfast belum? Kalau breakfast itu Anda biasanya menunya apa? Terus kalau makannya di luar, di mana? Mau nyebut nama restoran? Boleh. Yang punya restoran mau nyebut nama, mau promo boleh. Gratis sekali aja. Selanjutnya bayar. Ya. Ya udah turun di jalan udah breakfast belum? Tapi soal lagu tadi ya, Breakfast at Tiffany's, yang nyanyi adalah siapa coba? Kalau Gen X pasti tahu. Ih, enggak juga dong. Kan tanya Gemini bisa. Di Blue.

identik nama perempuan ya, tapi Pak Wendy Juwono itu adalah nama seorang laki-laki. Nah, Tiffany, aku pikir juga restoran jualan kebab mungkin, ternyata bukan. Tiffany ini dari Tiffany's and Co, toko perhiasan ya, berlian deh kayaknya, berlian ya, atau permata atau emas, pokoknya toko perhiasan deh. Nah, Breakfast at Tiffany's ternyata itu nama film, judul filmnya Audrey Hepburn gitu ya kan. Bukan judul film. Ide judul lagu itu datang dari filmnya Audrey Hepburn, judulnya Roman Holiday. Nah, tapi dia merasa Breakfast at Tiffany's itu jadi kayaknya pas banget buat judul gitu. Nah, itu ungkapan atau satu apa idiom ya yang mengatakan bahwa we are gonna break up, kira-kira begitulah. Alright, jadi kembali ke toko perhiasan, bukan toko makanan boleh. Jadi kalau breakfast, pertama ini yang udah jalan pagi-pagi udah breakfast belum ya? Breakfast yang pasti cepet-cepet gitu kan? Ada itu

0: industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
2: Weekend never end. Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapat

0: bisnis melalui Business Counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: playlistnya Rasika, musiknya semakin berwarna, asik-asik gitu loh, beda dari yang lain. Tapi memang masing-masing penyiar punya karakteristik playlist ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Mas Doni, salam semangat.
1: Thank you, semangat juga.
0: Yang barusan diputar Mas pukul 7.22 ini siapa Mas penyanyinya Mas ya? Boleh dibisikin.
1: 7.22 ya? Lihat historis dulu. 7.22 padahal 10 menit yang lalu. Udah lupa, bukan udah lupa, memastikan aja. 7.22. Oh, Lovesick. Judulnya Lovesick. Yang nyanyi itu tadi, bentar. Tadi soalnya beberapa penyanyi jadi satu. Oh, si Alan Walker, Pak. Featuring sama Sophie Simon. Thank you, Pak, untuk memberikan apresiasi. Lanjut sama Pak Bo Artanto. Menyusuri Pantura Timur ya. Sampai mana, Pak, update-nya, monggo?
2: Menanggapi insight yang dibacakan Mas Doni tadi, mengenai produsen yang mengurangi ukuran produknya untuk daripada mengurangi harga, itu kelihatan ini, Mas. Di snack-snack.
1: Iya.
2: Zaman saya kecil dulu kan kalau snack-snack itu kan masih gede, isinya ya? Macam ya Mas. Kalau sekarang itu kalau snack-snack ya ciki-cikian lah kita nyebutnya itu kan. Sekarang isinya kan angin kok Mas. Kalau dibuka misalnya yang kentang gitu isinya cuma berapa lembar saja kentangnya. Kelihatan menggembung karena diisi angin, jadi kelihatan besar.
1: Beli angin dong.
2: Dibuka isinya cuma sedikit sekali.
1: Ya tapi tetap kita seneng ya weh. Sudah seneng sama makanannya. Mau-mau gitu yang jelas tuh kecil sekarang. Ya Pak Buartato makasih ya. Pak Wahyudi ini kasih kabar sebelum Pasar Mangkang ada truk trouble lajur kiri arah ke Mangkang. Lalin dua arah masih ramai lancar, cuaca cerah. Ada videonya. Oke, ini dia truknya. Masih aman ya perjalanan. Siap. Thank you, Pak. Kemudian Ibu Zuba Bahmit. Hey, Ibu Zuba Bahmit. Sejauh saya sudah berapa bulan comeback gitu. Kayaknya baru ketemu Ibu Zuba Bahmit ya. Mas, tolong sampaikan pada pihak terkait apilnya dari Deli Wang lo nulisnya lo. Deli Wang. Ya berasa kayak di States ya. Padahal Deli Wang. Ya ke arah jalan raya tuh hijaunya padam udah 1 bulan. Oke. Senggol di Sub Kabupaten Semarang. Apil di Deli Wang yang ke arah jalan raya hijaunya padam udah 1 bulan ini. Makasih Ibu Zuba Bahmit untuk informasinya. Dari Ibu Zuba Bahmit di Ungaran ke Ibu Iin yang ada di Kudus. Lagunya inget masa-masa masih muda ya Mas Doni. Iya. Sekarang juga masih muda. Pak Zuri Al-Buhuri. Monggo Pak Zuri.
3: Pagi Mas Doni.
1: Pagi Pak.
3: Halo Pak Fulwo. Sudah ke arah timur gih.
1: Iya, jalan dah.
3: Ini Ungaran sampai Serondol lancar. Masuk tol Mukti Harjo langsung ke Nasmuku Pemuda.
1: Oke. Okay.
3: Bener sih Pak Bowo. Sekarang itu jajanan tuh kalau udah berkurang ya secara volume beratnya itu ya bener angin-angin toh Pak.
1: Angin-angin toh.
3: Rokok pun sama loh Pak.
1: Hah?
3: Dulu Sampurnamel itu gede tuh Pak. Sekarang pendek Pak. Bahkan sering kompong-kompong gitu Pak. Ketok-ketok kewe langsung mumpes Pak.
1: Oh iya.
3: Ya kayak dulu padet. Ya. Jadi berbeda Pak. Kayak Samsu dulu harus dipijiti ya. Garpu. Sekarang campur ya Pak. Dipijiti ya tambah kompong malahan.
1: Iya
3: gitu.
1: Oke. Okay.
3: Mas Doni.
1: Siap.
3: Ya. Cuaca cukup terik mas pagi hari ini ya. Ya persiapan teman-teman yang di area Jateng DIY untuk anniversary Grand Livina Mania Jateng DIY dan Ungaran Salatiga Barawa di Salatiga nanti malam. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Terima kasih, seru tuh ngumpul nanti malam. Oke, okay, have fun ya. Lalu saya bersama dengan Pak Wahyu Adi Saputra. Halo mas, halo. Wahyu nih, Gunung Pati. Oke. Okay. Ingin mendengarkan Denny Caknan. Negoro Angin. Itu nanti siang jam 1 ya, sama Jung Andin ya. Alamak. Iya, iya, iya. Dari Gunung Pati ke Pati. No. Gunung Pati, gede dong gunung. Ke Pati aja, kecil. Pak Gondo, ingin mendengarkan Yovi and Nuno, Janji Suci. Oke, okay. Tapi sekarang kita dengerin dulu berita-berita baru dalam Jaring Radio.
4: Rasika FM.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman kok rawi Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Kelana Kota, Rasika.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Seorang siswa kelas 2 SD di Kabupaten Pemalang, Akib 7 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan oleh kakak kelas. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD Asari selama 9 hari dan sempat diperbolehkan pulang selama 3 hari. Namun saat akan dibawa kembali ke rumah sakit pada Rabu 30 September, korban meninggal dalam perjalanan. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Wildan Umar mengatakan, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Saat ini autopsi dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi masih mendalami dugaan kekerasan dan akan menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sejumlah kasus dugaan perundungan pelajar terjadi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kasus terjadi di Pati, Pemalang, Blora, dan Kebumen, hingga Kabupaten Semarang dengan dampak beragam, mulai dari luka serius hingga ada korban yang meninggal dunia. Di Pati, seorang siswa MTS diduga mengalami cedera berat pada jari tangan setelah diduga dikejar kakak kelas. Sementara di Pemalang, dua siswa SD dan SMP meninggal setelah diduga mengalami kekerasan berulang. Kasus serupa juga terjadi di Blora dan Kebumen. Sedangkan di Ungaran, polisi melakukan asesmen dan pendampingan terhadap dugaan perundungan yang melibatkan siswa SD. Rangkaian kasus tersebut mendapat perhatian Pemprov Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun menyebut perundungan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: melaporkan Mas Doni, yeah. 8 lebih 5 menit sudah sampai pingit. Pingit catatan ya, dari yeah. JLA sampai pingit. Nanti sampai larangan belok kiri menuju Grabak. Dari Grabak nanti lewat Pucang langsung tembusnya ke Kebon Polo, jadi tidak lewat Secang. Mm. Ini yang siap dihadapi adalah Ring Road Putara Jogja Mas Doni, karena oh. saya harus oper muat di sekitar depan Bandara Maguwarjo. Mm. Jadi mau nggak mau harus lewat Ring Road Putara. Apalagi ini hari Sabtu, dan di setelah TL Babar Sari itu ada proyek pekerjaan tol. Nah, itu pasti juga okay. Berdampak pada arus lalin. Ya, mau nggak okay. mau harus dihadapi Mas Doni.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Ya, selalu optimis ya Pak ya. Sudah tahu petanya, Ring Road Utara, seputaran Babar Sari. Oke, siap. Tetap hati-hati di jalan Pak Sodong. Pak Didi Sigit Setiawan, berikutnya laporan Anda monggo.
2: Selamat pagi Mas Doni dan pagi. Kawan Tasika. Pagi ini saya sudah sampai di Gunung Pati ya, perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen.
1: Oke.
2: Okay. Di pagi yang cerah ini Mas Doni dan kawan Tasika, untuk lalin masih terpantau ramai ya di pagi hari ini. Khususnya jalur dari Jatibarang ke Gunung Pati tadi ramai sekali. Itu Mas Doni.
1: Oke. Okay.
2: Akhir cerita seorang aktivis ya Mas Doni.
1: Oh.
2: Ketika sudah ditangkul dengan pemerintah gitu. Dan kisah si Rocky yang sudah tidak akan gerung-gerung lagi. Itu Mas Doni.
1: Iya. Iya. Emang ya kita unfortunately gitu mendengar kisah-kisah aktivis yang dulu lantang ya di luar kekuasaan, begitu masuk agak gimana gitu. Satu lagi nama yang sekarang masuk adalah Pak Syahganda Nainggolan. Ini juga aktivis yang cukup lantang beberapa waktu lalu, sekarang masuk ke dalam kekuasaan. Menarik kalau kemarin Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, leadernya kan Mas Kodari ya, ini cukup banyak tanggapan yang agak nggak bagus. Apa karena itu diganti sama Pak Syahganda Nainggolan ya, nggak ngerti. Oke, okay. Makasih Pak Didi Sigit Setiawan. Lanjutnya Pak Adi Susilo, monggo Pak Adi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawan Rasika. Selamat pagi Rasika. Ini saya perjalanan dari Mijen ke Kaligawi. Rekomendasinya lewat mana sih Mas?
1: Mijen Kaligawi.
3: Oh iya, ini menanggapi tentang Rocky Gerung. Saya kira orang ini pintar ya, tapi pintarnya itu di jalan yang salah.
1: Oh.
3: Kemarin di TV One itu dia memproklamirkan dirinya sebagai paham sosialis. Ya, padahal paham sosialis itu anak dari paham komunisme. Dan paham komunisme ini sebenarnya sudah dilarang di Indonesia. Itu sangat berbahaya karena paham komunisme sendiri itu adalah paham anti ketuhanan, atau dia tidak bertuhan, atau dia tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan dalam Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat bertolak belakang dengan Pancasila pasal pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ya enggak tahu juga ya kok bisa masuk ke dalam buat tim pres, padahal paham itu sangat berbahaya sekali. Terima kasih.
1: Oke, ini menarik. What do I know? Yang saya tahu, sosialis itu kan gagasan politik ekonomi yang menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya penting dalam masyarakat sebaiknya dikelola untuk kepentingan bersama, bukan terutama untuk keuntungan pribadi atau pemilik modal. Di sini bagus kan ya, seperti konstitusi kan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu kan menyebutkan bahwa semua kekayaan alam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu kan. Sosialis bagus gitu. Ya kan? Kalau kapitalisme kan kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar jadi dasar utamanya gitu. Kalau sosialisme itu kepemilikan atau pengelolaan bersama negara atas sektor-sektor tertentu, ini lebih ditekankan dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Unfortunately tapi kayak di tempat kita Indonesia Raya tercinta belum jalan ya kan, kayak beberapa gelintir orang tuh super tajir melintir gitu loh, kayak mereka menguasai banyak sumber daya alam gitu. Nah ini dengan paham sosialisme mestinya bagus ya kan, sesuai dengan konstitusi gitu. Memang kemudian dalam praktiknya sosialisme punya banyak aliran ya. Ada yang menginginkan negara punya sebagian besar alat produksi, ada pula yang tetap menerima pasar dan kepemilikan pribadi tapi mengendaki layanan publik dan redistribusi yang lebih kuat. Hubungan sama komunisme mungkin diskusinya harus lebih dalam nih ya. Matur nuwun Pak Hadi ya. Pak Hadi Susilo. Oh, Pak Hadi ada tambahan, monggo Pak.
3: Maaf nih Mas Doni, paham sosialis itu dia menganggap bahwa kekayaan alam itu bukan untuk rakyat tapi milik negara, yang menguasai itu negara dan rakyat itu kekayaannya akan dibatasi Mas Doni, dia tidak boleh melebihi sekian. Itu sosialis itu salah satu contohnya adalah di Cina. Di Cina itu pahamnya itu paham sosialis di mana yang semuanya itu negara, jadi masyarakat itu dibatasi oleh negara kekayaannya, tidak boleh melebihi sekian. Padahal makanya banyak sekali orang-orang Cina itu justru merantau atau keluar negeri, ke negeri Indonesia atau ke belahan dunia itu, dia suka itu karena kekayaannya tanpa batas. Sedangkan di Cina sendiri itu kekayaannya dibatasi. Itu sangat apa ya, tidak adil untuk masyarakat juga itu. Okay. Nah, setahu saya seperti itu. Terima kasih.
1: Siap, Pak Adi Susilo matur nuwun. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
4: Selamat pagi Mas Doni.
1: Pagi.
4: Saya mau tanya jalur Mas Don. Biasa jalur saya ya Mas. Coba mana Mas Don?
1: Jatenglen.
4: Hari ini saya dari Jatenglen mau ngantar Mister ke arah bandara. Jalur saya bagaimana ya Mas Don?
1: Oke. Okay. Aman Pak. Mister-misternya bisa smile ya karena nggak kena antrean. Aman secara umum nih Jatenglen arah ke kota. Terus nanti lewat arteri pelabuhan, aman Putran Kubro juga, ih seneng lewat situ sekarang nih. Sekarang nih ya Pak ya, aman tuh. Insya Allah Pak, lancar ya. Pak Adipati Azam dari Jepara, monggo Pak.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Rasika dan teman-teman semuanya. Hari ini saya mau ke Semarang, sudah sampai di Trengguli. Dengan tujuan akhir mau ke Hotel Grand Candi. Kira-kira jalurku bagaimana? Dari Trengguli sampai ke Hotel Grand Candi Semarang, apakah ada ketersendatan atau hanya baik-baik saja? Begitu, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Amin.
1: Amin. Jawabannya, aku baik-baik saja. Aman, Pak. Pantura Timur aman. Yeah. Pak Dedi, dari Semarang jam 6 sampai di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Ramai lancar, jam 6 dari Semarang, nyampe di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, jam 18, oke, lumayan lancar ya Pak ya. Pak Satya, siaran pagi terus, seperti waktu dulu, enggak, cuman 2 hari ini, karena Yuda Pras lagi holiday, ya. Ada satu lagi Mas yang jadi sorotan. Sang Paman RI2. Oh iya. Sang Paman. Kemarin dia ditanya wartawan, no comment ya. Paman Usman ya. Iya benar. Kan memang ijazahnya Mas Gibran lagi dibahas di sidang MK ya. Kemarin Paman Anwar Usman, saya ikut paman panggilnya. Pak Anwar Usman, ini soal sidang ijazah Gibran di MK, saya tidak mau intervensi gitu. Saya gak mau intervensi dan gak mau diintervensi. Oke, okay, baik. Makasih ya Pak Satya. Pak Didi Sigit Setiawan, update-nya.
2: Mas Doni.
1: Ya.
2: Yang menarik lagi ya dari pelantikan pejabat-pejabat kemarin ya. Ada yang zaman Purbaya dicopot karena meloloskan pendanaan untuk mobil listrik BGN. Dan
1: diangkat lagi ya.
2: Dicopot kemarin dilantik menjadi wakil menteri keuangan. Itu yang luar biasa. Terus si Bahlil dia rangkap jabatan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kayak di negeri ini enggak ada orang pinter lagi. Dan yang jelas adalah dikelilingi orang yang begitu banyaknya, menteri, watimpres, wakil menteri, staf ahli, dan luar biasa gemuknya.
1: Gendut banget.
2: Tapi
1: beneran.
2: Tapi dari begitu banyaknya manusia yang ada di sana, ternyata
6: Rasika bisa. FM.
7: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perlu luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
8: Pok, timai dewe, lare wangi renti mbak.
9: Mbak Siti, pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Kelana Kota Rasika.
4: Burung Nuri, burung Cindrawasih. Mas Dun, ayo ngopi. Kang ucapkan terima kasih. Mas Dun,
1: ayo ayo.
4: Aja ya Mas Panjenengan yang siaran kok. Aku ning jalan raya kok jadi semangat itu resepnya apa tuh Mas Jenengan Mas?
1: Asik. Katanya Pak, nular, apapun tuh nular. Sementara yang menularkan ini juga bekerja keras untuk menata diri.

0: pemerintah itu memang butuh oposisi sebagai penyeimbang, betul, sebagai pengoreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Yes, ya, itulah pentingnya oposisi ya. Memang sesuatu kalau nggak ada yang ngimbangin kan ya bergerak semau-maunya dia gitu. Ya, itu bahaya, kata Lord Acton, itu kan jelas ya. Power attend to corrupt, ya. Absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi jangan sampai powernya itu absolut, nanti corruptnya absolutely. Ya kan? Oke, Pak Bayu Kuncoro. Saya pernah baca Bung Hatta juga aliran sosialis. Dia menentang kapitalis. Salah satu gagasan sosialisnya adalah konsep kooperasi. Yes. Di mana ekonomi harus dikelola bersama, tidak individual seperti kapitalis. Setahu saya, sosialis tidak selalu komunis. Banyak negara Arab yang juga sosialis. Yang anti tuan itu ateis setahu saya. Oke, Pak Bay, matur nuwun. Pak Hans 46. Piye-piye? Enggak apa-apa, Mas, penting bal-balan menang. Untung ada bal-balan ya, agak bisa mengendurkan pikiran kita, ya enggak sih? Pak Nando, Mas Doni, menteri super ada enggak ya? Menteri super. Oh, kalau dulu tuh ada tuh satu nama yang wih, kayak dia urusan apapun ke beliau, ya kan? Ya. Yeah. Pak Edi Stiono, mumet, Indonesiaku parah, Mas Don. Nyimak aja dari Jaldip. Woi, Jaldip. Baru nih, jalan di Podogoro ternyata. Oh, kalau di Jogja, Jakal, Jalan Kaliurang, Jamal, Jalan Magelang. Ini Jaldip, Jalan di Podogoro. Ungaran tapinya, lancar, aman. Jaldip, Ungaran, aman, lancar. Siap, saya suka begini-beginian. Pak Purwanto, Pringapu, semoga, Pak.
2: Assalamualaikum, Mas Donald.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, kawan Nasika. Melaporkan perjalanan saya mau ke Kedasan, sudah sampai TL Karangjati. Antrian pendek ya, Mas.
1: Yep.
2: Selanjutnya ini mau ke Kedasan. Yes, optimis lah, semoga lalinnya lancar saja ya, Mas. Amin. Ya, tidak ada halangan apapun, aman sepanjang perjalanan. Dan nanti mau langsung balik lagi, Mas, ke Pringapus.
1: Okay.
2: Ini rencana mau menjemput cucu bermain ke Pringapus.
1: Karena
2: ada acara arisan keluarga besok, Mas.
1: Oh, siap.
2: Terima kasih, Mas. Yes. Doni.
1: Thank you, seru ketemu cucu.
2: Oh ya, Mas Don. Pembatas jalan yang ambruk di tengah zebra cross
1: di depan Polsek
2: itu ya, Mas,
1: Bergas.
2: Sekarang udah nggak ada, Mas. Mungkin sudah disampaikan Rasika kepada Dishub mungkin, Mas, ya. Wah, terima kasih, Mas. Sekarang udah bersih, Mas, zebra cross-nya, Mas. Bisa dilewati penyeberang jalan dengan aman dan santai, Mas.
1: Siap, makasih Pak Purwanto Pringapus. Pak Joni Wirawan, menurut saya ini pemerintah yang cerdik dengan merekrut para pengkritik menjadi bagian dari mereka. Tinggal mentalnya oposisi aja mau atau tidak bergabung. Kita lihat aja gimana Rocky Gerung nanti jadi bagian dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, sebetulnya memang gak ada yang salah para kritikus, para orang pintar gitu ya, masuk kekuasaan, asal bisa mengoreksi kalau langkah kekuasaan gak benar, ya gak? Pak Nando, astagfirullah, sopir, aku ini di atas sopir, super loh, Mas Doni, menteri super ada enggak ya? Oh, sup, menteri supir. Ya Allah. Ya, ya, oke. Pak Soleh, monggo, Pak.
3: Kok ora tertarik mlebu pemerintahan piye ta, Mas? Wong gajinya Rocky Gerung pokok itu 6-7 loh. 6-7 belum yang lain loh.
1: Ya, ya, ya, ya.
3: Makanya Rocky Gerung

0: maksa ke sekarang udah agak gurung-gurung lagi, Mas.
1: Pak Edi Arjono.
2: Selamat pagi, Mas Doni.
1: Pagi.
2: Mas Don, sudah menentukan pilihan belum?
1: Untuk?
2: Si Geli atau si Jetor atau si Jaiko atau Toyota gitu, Mas. Ayo undang cepet.
1: Iya, iya, iya.
2: Mas, nanti setelah keduluan lo. Nah, kalau saya nanti dulu, Mas. Nanti dulu, sabar sih. Wong ini baru karena posisinya baru berat. Ngejar setoran aja sampai kemeringet awake rupane sampai kileng-kileng ini loh, Mas Don.
1: Glowing
2: gitu
1: dong.
2: Itu saja ya, Mas Don.
1: Iya. Matur suwun. Pokoknya janji kita di bulan Oktober di kita semua nih, kawan Rasika, ya kan? Always optimist, no pessimist. Oke? Okay? Ya. Yeah. Pak Edi, makasih ya. Ya. Yeah. Pokoknya datang ke Gias dulu, lihat dulu, ya kan, nanti baru dipilih, ya kan. Pak Windy Yuwono, tadi saya ngerasain jenengan loh, nggak ngerasain, nyebut nama aja. Pak Windy, monggo.
3: Selamat pagi, Mas Don.
1: Pagi.
3: Pukul pirogi, 8.25 ya, Mas Don. Melintas di Taldo Kemuda, masih terpantau lancar, ini moga merican ya, Mas Don.
1: Oke.
3: Oh, baru tahu, zaman itu Jalan Magelang.
1: Walah.
3: Jamal Boy. Punya Rasika, Mas Don. Mas Don.
1: Terima kasih. Jamal Boy. Pak Gunawan Kudus. Mas Don, jalur Kudus ke Ungaran, Pasar Bandarjo, lancar nggak? Aman. Dari Kudus ke Semarang, naik Ungaran, so far, so good. Pak Didik Sigit Setiawan, update yang monggo.
4: Mas Doni, terus kita harus bagaimana? Nenda harus tetap optimis. Wong kita ngudoroso, ya paling ya karo kancane dhewe. Kita menyampaikan ke wakil rakyat, tong yo ra tekan kono, wong wakil rakyate ya wis tunduk karo penguasa yang harusnya mereka awasi, tetapi takut dengan yang diawasi kan yo repot. Ya wis piye meneh, ya wis ana mung ngene iki. Gitu, Mas.
1: Oke. Okay.
4: Doni.
1: Ya, yeah. Yang ngene iki itu penting tuh. Ngene iki kan gimana kita merespon segala sesuatu, ya enggak? Karena kata orang bijak Bestari, yang jadi soal tuh bukan persoalannya, yang jadi masalah tuh bukan masalahnya, tapi gimana kita merespon masalah itu. Asik enggak sih kata-kata itu? Pak Hadi Susilo, monggo.
5: Ini sangat menarik, Mas Doni. Saya pengen berkomentar terus ini dalam hal yang Mas Doni materinya disampaikan ini. Nah, itulah Mas Doni, hebatnya orang Indonesia itu sangat
6: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Kiss, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Lah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
13: Jangan bingung. Ya. Pak Purwanto, Mas Don, saya optimistis undang-undang perampasan aset koruptor nggak bakal disahkan. Karena itu ada Rocky Gerung di One Team Press. Seingat saya waktu di ILC, dia nggak dukung Mas Botok malah terkesan mau menjatuhkan dan memojokkan Mas Botok CS. Optimistis dia pasti akan bisik-bisik ke presiden agar tidak mengesahkan undang-undang itu. Oke, Pak Nando, laporannya.
0: Selamat pagi, Mas Doni.
13: Hai.
0: Dan semuanya kawan-kawan Rasika. Ini Mas Doni, perjalanan saya udah nyampe Salatiga. Perjalanannya enak sekali, Mas. Dengan perjalanan kecepatan KM 40-60 di pinggir saja.
13: Dinikmati
0: sambil mendengarkan radio Rasika.
13: Mantap.
0: Tetap semangat.
13: Thank you.
0: Semuanya kawan-kawan Rasika yang di jalan. Tetap dari tadi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih.
13: Terima kasih, Pak. Enjoy banget, Pak, jenengan. Ya, Pak Adipati Azam, monggo.
14: Izin melaporkan, Rasika. Ini saya sudah sampai di Kaligawe rel kereta tadi. Genuk sampai apa itu? Jembatan tol aman lancar.
13: Oke. Okay.
14: Lanjut perjalanan ke Hotel Grand Candi.
13: Siap, matur nuwun. Pak Erik Gustia, pagi Mas Don, saya yakin masuk surga jalur WNI. Amin. Pak Wendy, you know? Monggo Pak Wendy.
15: Mas Don, omong Bupati Sigit Setiawan, ojo kagian komplain soal pemerintah. Nanti kalau didengar sama presiden, nanti dia diangkat jadi Wadim Pres, kan saya kehilangan kawan Rasika. Terima kasih.
13: Pak Didi, jangan nanti jenengan diangkat jadi Wadim Pres loh. Pak Wendy Yudo kan jadi sedih. Iya. Monggo Pak Didi.
16: Pak Hadi, benar Pak Hadi, dan kita harus bangga dijajah Belanda 350 tahun Pak Hadi. Iya kok Wendy, benar kok Wendy wes. Ampun kok Wendy wes. Aku tak ngene wae, ora iso kober ning gone Americano nggo.
13: Oh my god. Seru. Baik. Pak Delta Laluna, monggo Pak.
17: Pagi Rasika, pagi Mas Doni.
13: Pagi.
17: Apa kabar hari ini?
13: Alhamdulillah.
17: Panas sekali.
13: Panas sih Pak ya.
17: Mas Doni, izin, salah. Mau tanya jalur dong Mas.
13: Izin, salah.
17: Biasa, Bapak Payung mau ke selatan Mas, mau ke Wonosari.
13: Oh iya.
17: Lewat jalur kota-kota Mas, Klaten, Cawas dan sebagainya, Jatinom.
13: Jauh banget.
17: Apakah ada kendala di jalan atau ada perbaikan jalan? Paling Mas Otol sing ketoknya rata atau sih deh Mas. Saya tol Boyolali tapi paling habis tuh langsung keluar.
13: Oke. Okay.
17: Benra kesel.
13: Yui.
17: Kalau boleh request lagu Mas Doni. Sing rata rancak tapi sing rata lembut tuh.
13: Waduh.
17: Iron Maiden Mas. Kalau boleh. Atau Halloween yang ini aja, yang versi balet juga enggak apa-apa.
13: Windmill.
17: Atau nek mentok-mentoknya Raisa Celine Dion ya rapopo Mas, Power of Love. Demikian, matur nuwun.
13: Siap. Makasih Pak. Oke, aman jalur ke selatan? Mau ke arah selatan, jalur non-tolnya aman semuanya. Ya, agak jauh lewat tol biar gak kesel. Oke. Pak Adi, ada apa ya keluar tol Banyumanik? Nah ini, keluar tol Banyumanik. Oke, tadi kalau yang saya lihat sih yang apa tuh dari gerbang tol menuju ke arah Ungaran, yaitu ada antrean 4.20 ya, ada pekerjaan jalan itu. Tapi kalau keluar tol Banyumanik tuh keluar maksudnya ke arah Undip Tembalang gitu Pak? Cukup padat ya. Apa ini weekend pada ke Gias ya? Oh iya, harus itu. Ini mumpung masih ada waktu. Gias 2026 dimulai di Dome. Itu digelar sampai besok, ini mumpung Sabtu. seru ya kan, lihat mobil-mobil baru, test drive, pokoknya touching-touching dulu nggak apa-apa. Katanya kan touching is believing, ya nggak? Ibu Andin, Majapahit ke Salatiga lancar kah? Lancar, Bu. Have a nice trip ya ke Solotigo atau Mistake Tree. Saya ketular Pak Wendy. Ya udah, back to music dulu ya. Kita nikmati indahnya gunung dan laut yang khas Indonesia bersama Payung Teduh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh di industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indraswindarto mengatakan mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya seperti garmen, tekstil, dan pengolahan kayu. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja. DPRD Jawa Tengah juga mendorong mediasi agar hak pesangon pekerja terdampak PHK tetap terpenuhi. Disnaker Trans Jawa Tengah menyatakan siap menampung dan mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan pengupahan 2027. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz usai menggelar audiensi bersama buruh mengatakan Pemprov tidak bisa menetapkan kenaikan UMP dan UMK secara sepihak di luar regulasi pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen menggunakan perhitungan indeks alfa pada batas maksimal sesuai ketentuan. Buruh sebelumnya menuntut UMP dan UMK 2027 naik minimal 10%. Disnaker Trans juga akan menghimbau Pemkab dan Pemkot agar menerapkan perhitungan indeks alfa secara maksimal. Sementara sejumlah tuntutan lain buruh termasuk soal JHT dan pekerja alih daya disebut sudah terakomodasi dalam draft RUU Ketenagakerjaan. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Inilah program spesial di akhir pekan.
3: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
4: Ya, Keluarga Rasika.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat pagi. Waduh, ketemu lagi. Sepekan sekali aja ketemunya ya. Ya, untuk edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 kembali Bita hadir di Keluarga Rasika. Tentu dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan kawan Rasika, Keluarga Rasika selalu menyajikan lagu-lagu pop pilihan, pop Indonesia pilihan yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Lagu popnya yang melo-melo aja, yang pernah hits juga di sekitar tahun 90-an, 80-90-an gitu ya. Jadi agak sedikit berkenang-kenang gitu. Oke, jangan lupa saya juga tungguin barangkali Anda yang mau bagi-bagi tips untuk Keluarga Rasika, untuk kawan Rasika gitu ya. Atau mungkin mau bagi-bagi informasi juga boleh banget ya. Saya tunggu di SMS atau WhatsApp di 0856-4773-1111. Dan kita bersama di Keluarga Rasika sampai di posisi 12.00 nanti ya. Tentu di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Yes, dan mengawali kebersamaan kita untuk kesempatan pagi hari ini, saya pilihkan lagu bagus milik dari Siti Nurhalisa. Betapa ku cinta padamu. Ya, lagu-lagu macam kayak gini saja ya yang bakal muncul sampai di jelang posisi 12 siang nanti, tentu bersama Bita di Keluarga Rasika.

0: Novia Kolopa King sudah menyusul lagu bagus milik dari Siti Nurhalisa, Betapa Ku Cinta Padamu ya, dan mengawali kebersamaan kita di Keluarga Rasika untuk kesempatan pagi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Oke, Kawan Rasika, Keluarga Rasika muncul sepekan sekali saja setiap hari Sabtu akhir pekan ya, untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Sudah ada planning kah akhir pekan ini mau kemana gitu ya? Oh, gak kemana-mana, mau dengerin Bita aja. Boleh banget ya. Barangkali kali ini Anda mempunyai suatu rencana atau mungkin mempunyai apa ya, planning gitu ya, untuk kemana atau untuk ngapain gitu. Boleh dibagikan ke Kawan Rasika, barangkali Kawan Rasika ada yang mau ikut gitu. Gitu ya. Atau kalau enggak mau bagi-bagi tips-tips cantik juga ya, boleh. Aku lagi punya tips bagus nih. Boleh deh dibagikan ke Kawan Rasika gitu ya. Bisa lewat chat WA, bisa lewat chat SMS di 0856-4773-1111. Baik, kita tinggalkan Aku Selalu Cinta dari Novia Kolopa King. Selanjutnya ada duet asik Dewi Yul barengan dengan Bruri Marantika.
1: Sekian lama sudah kita telah berpisah, ku rasa kini

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Bicara tentang kangen. Kangen itu adalah sebuah rasa ya. Bagaimana kalau kita sedang merasakan kangen itu, sementara yang dikangenin itu sudah gak bisa kita ketemu lagi gitu ya. Ya itulah kangen, itulah rasa. Jadi kalau kita bicara tentang kangen kayaknya berasa banget gitu. Barangkali ada yang saat ini sedang kangen dengan seseorang atau sedang merindukan seseorang atau sedang kangen dengan sesuatu atau merindukan sesuatu gitu ya. Kayaknya lagu tadi cocok banget, ya yang barusan muncul cocok banget ya untuk sedikit mengobati rasa kangen Anda gitu. Apapun itu, kangen obat kangen apa sih sebenarnya? Boleh Anda berkomentar di sini, obat kangen itu ya ketemu katanya. Ada yang gitu ya, tapi kalau kita kangen dengan seseorang yang sudah pergi mendahului kita, sudah berbeda alam gitu ya, kita hanya bisa bertemunya lewat doa. Jadi kita bertemunya dengan melampiaskan kangen itu dengan mengirim doa gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di 0856-4773-1111. Ada siapa nih? Dimus apa Dimas? Iya, selamat pagi Mbak Bita, terima kasih untuk hadirnya. Dimus apa Dimas ini? Namanya Dimus ya, kalau nggak salah ya. Lagunya Salahkan Aku, coba nanti dicari dulu ya, barangkali bisa dimunculkan. Nadia ya, Salahkan Aku, ada nggak ya? Salahkan Aku, oh ada ya. Oke, ntar abis ini ya di play ya. Oke, terima kasih Dimus untuk hadirnya. Kemudian ada siapa? Umi Nurul. Iya, Umi Nurul, halo apa kabar? Aku bukan pilihan hatimu ungu ya Mbak Bit. Iya, oke, terima kasih. Thank you, sehat-sehat buat Umi Nurul. Thank you. Kemudian ada pagi Cikgu, kabar baik kah? Alhamdulillah. Iya Hera, aduh apa kabar Her? Lama banget nih gak denger kabarnya Hera ya. Beraktivitas Cikgu, yang siaran paginya seminggu pisan tok, mung dino Sabtu tok. Iya, Frida Luciana, segala rasa cintaku di play ya Ci. Makasih, moga Cikgu sehat, bungah, bahagia selalu. Oke, thank you juga buat Hera di Tirta, lagunya ditunggu nanti ya, dicari-cari dulu. Kemudian Bunda Dirva di Tirto, iya semoga sehat berkah rizkinya ya Mbak Bit. Novia kalau packing dong asmara, aduh Novianya tadi udah muncul tuh Bun. Iya Novianya tadi udah muncul dengan Aku Makin Cinta kalau gak salah tadi ya. Iya jadi gak bisa muncul lagi, bisa diganti lagu yang lain mungkin Bun. Ya. Terima kasih. Kemudian ada siapa nih, gak ada namanya. Pagi, sejak kapan siaran keluarga Rasika, Bunda? Gitu. siapa dirimu? Sejak kemarin. Iya, Bunda Dirva Rutsana ya wes Bun, kalau segalanya. Oke, siap, dicari dulu nanti ya. Kemudian melu gabung di jam siarnya spesialnya Mbak Bita katanya. Oke, dari Takim. Elemen Mbak Bit, cinta tak bersyarat, matur nuwun. Oke, tetap semangat ya. Thank you. Ya, tadi yang minta ini siapakah? Salahkah aku Nadila? Spesial juga buat Anda yang baru saja ketemu dengan suara saya, bisa langsung pencet di 0856-4773-1111. Barangkali mau bantu-bantu saya untuk pilih-pilih lagu favorit, boleh deh. Ini dia Nadila, Salahkah Aku di Keluarga Rasika.

0: Klasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, no.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang mendorong wisata edukasi di Setepeng di Bergaslor tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pelatihan keterampilan. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang, lokasi ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN yang akan memasuki masa pensiun. Pelatihan bisa berupa budidaya ayam petelur dan ikan, sehingga keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan setelah pensiun. Setepeng juga mendapat bantuan 2.000 ayam petelur beserta kandang untuk Asosiasi Linmas dan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa masing-masing 1.000 ekor. Selain itu tersedia 4 kolam ikan yang diisi nila dan lele.
2: Harapan kita nanti ke depan pengelolaannya secara bersama-sama, tentunya yang betul-betul sudah paham betul kaitannya dengan budidaya atau pemeliharaan ayam. Kalau nanti asal orang langsung ikut merawat, kalau tidak belajar dulu, nanti kita khawatir nanti telurnya akan drop. Nah, maka dari itu nanti antara Aslimas dan Apetnas nanti kita jadikan satu, kita siap diskusi bersama. Bagaimana nanti yang terbaik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di sini sebagai wisata edukasi untuk pelatihan, baik petani milenial, masyarakat, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk teman-teman ASN, non-ASN yang akan pensiun. Harapan kita 2 tahun sebelum pensiun itu ada pelatihan real yang nanti bisa diterapkan setelah masa pensiun. Itu kita kembalikan kepada teman-teman ASN.
1: Ngesti berharap pengelola mendapat pelatihan agar usaha budidaya berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota Aslinmas dan Apetnas. Petani tada hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam, meskipun hujan mulai turun setelah kemarau panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, mengatakan hujan pada masa peralihan masih bersifat sporadis atau disebut hujan salah mongso. Awal musim hujan tahun ini diperkirakan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat petani tada hujan perlu menyesuaikan waktu penyemaian dan penanaman dengan informasi awal musim hujan dari BMKG. Guru menegaskan satu kali hujan belum bisa menjadi patokan musim hujan telah dimulai karena pola hujan harus sudah lebih konsisten. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
3: Dengarkan acara Keluarga Rasika.
4: Ya, Keluarga Rasika.
5: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Yes, masih di Keluarga Rasika dan masih ada Bita sampai jam 12 siang nanti ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Tadi yang lagunya sudah keputer-puter ya, ada Takim Ditangkil, kemudian ada Bunda Dirva. Thank you, lagunya tadi udah dimunculkan ya. Kemudian ada Hera Ditirto, lagunya juga sudah. Omi Nurul juga lagunya sudah. Dimus di mana? Karang Dada apa Karanganyar nih? Juga terima kasih, lagunya juga sudah. Ternyata ada Kang Rohmat juga. Iya, Kang Rohmat di Sragi. Selamat pagi Kang Rohmat. Lagunya nih ke Ardila ya. Ada gak ya? Coba nanti dicari dulu ya. Baik, terima kasih Kang Rohmat. Kata Kang Rohmat, salam mengenang masa lalu katanya. Salam mengenang masa lalu. Oke, terima kasih Kang Rohmat. Kemudian ada Kang Zikin Panjaitan juga, terima kasih. Pendatang baru, murid anyar Mbak Bit, tak melung rung. Oke Mbak Bita, katanya. Iya, pendatang baru murid anyar katanya. Nek Uman, lagunya tentang opo ke Mbak Bi? Trikuasi nyusul tentang sedih, opo cinta, buah, opo tentang aran. Kang Zikin, karena di keluarga Rasika pokoknya lagunya yang melo-melo, yang slowly gitu ya, yang lagu pop Indonesia yang pernah hit di sekitar tahun 80-90-an gitu ya. Oke, terima kasih Kang Zikin. Kemudian ada Sudipyo, terima kasih Mas Sudipyo. Nanti malam minggu jam 19.00 ada pertempuran apa nih? Oh, ada kegiatan pertempuran 3 Oktober 45. Oh, peringatan pertempuran 3 Oktober 45 di Monumen Juang Kota Pekalongan. Oke, terima kasih informasinya Mas Sudipyo. Kemudian ada siapa lagi nih? Feti di Kradenan melu hadir karo keplok-keplok wae Bu Guru. Oke, keplok-keploknya di sini ya di keluarga Rasika kalau hari Sabtu ya. Terima kasih. Oh, Dimus di Karanganyar Mbak Bita. Oh iya. Terima kasih Dimus. Oke, kemudian ada siapa nih? Takim lagi. Tentang goreng enak kan Zikin? Tentang goreng, kentang goreng ya. Oke deh. Baik, kita lanjutkan lagi ke tembang berikutnya kawan. Kali ini ada Elemen Cinta Tak Bersyarat. Untuk Anda yang sampai sekarang masih bersama saya di Keluarga Rasika.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM.

kan gitu ya, yang biasanya mereka bahasanya kayak ini ada virus lagi nih, ada virus lagi gitu ya. Tapi jangan khawatir kawan, karena ternyata penularan infeksi virus itu bisa dicegah atau mungkin bisa dihindari dengan menerapkan pola hidup bersih, menjaga kebersihan diri dan mendapatkan vaksinasi yang tepat gitu ya. Jadi kalau mungkin saat ini apalagi cuacanya kan juga panas terus gitu ya, kayak di musim kemarau begitu ya. Tapi yo beberapa kali sudah mulai muncul hujan baru Wiradesa kalau enggak salah seminggu yang lalu ya, hujan cuma sebentar gitu ya. Udah gitu enggak pernah hujan lagi dan otomatis banyak sekali bermunculan orang-orang pada meriang gitu. Meriangnya meriang dalam arti beneran, bukan merindukan kasih sayang gitu. Dan untuk mencegah atau menghindari munculnya virus atau munculnya penyakit yang hadir pada tubuh kita itu dengan cara misalnya dengan menjaga kebersihan diri. Jadi menjaga kebersihan diri ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya mencuci tangan. Jadi cuci tangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik. Jadi waktu cuci tangan itu selama 20 detik gitu ya, minimal gitu ya. Jadi tetap ada aturannya gitu, yang mulai digosok punggung tangan gitu ya. Kemudian diputer-puter, terus pokoknya intinya adalah kita mencuci tangan secara bersih dengan air mengalir dan dengan sabun seperti itu. Terutama hal ini harus dilakukan secara rutin, terutama sebelum makan, setelah makan, atau juga setelah dari kamar mandi gitu ya. Kalau kita ke kamar mandi, apalagi kalau kita ke toilet umum gitu ya, itu kalau sebelum kita masuk ke toilet umum itu kita kan di dalamnya masih ada cuci tangan itu ya. Kita mau masuk itu kita cuci tangan dulu. Kemudian dari kita keluar dari toilet kita juga cuci tangan lagi gitu ya. Itu adalah untuk menghindari munculnya virus begitu. Atau setelah memegang benda di tempat umum itu juga harus cuci tangan, segera cuci tangan gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya urgent, tidak ada air atau sabun gitu ya yang tersedia di lingkungan sekitar gitu, kita bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol gitu. Jadi kita rutin aja, kalau kemana-mana bawa aja hand sanitizer. Barangkali kita habis memegang sesuatu kemudian tidak tersedia air ataupun sabun di lingkungan sekitar gitu, kita bisa menggunakan hand sanitizer gitu. Kemudian menghindari menyentuh wajah. Nah ini, jangan sering menyentuh area mata, hidung atau mulut menggunakan tangan yang belum dicuci. Ini adalah hal ini dilakukan untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Kemudian etika batuk dan bersin juga harus dijaga kawan. Kita tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam saat kita batuk atau bersin, agar percikan air liur itu tidak menyebar ke orang lain. Begitu. Kemudian perlindungan tambahan dan vaksinasi juga bisa kita lakukan dengan melakukan vaksinasi. Jadi dapatkan vaksinasi dan booster secara teratur sesuai anjuran media guna membangun kekebalan tubuh terhadap berbagai macam virus endemik atau virus yang menular gitu. Kemudian menggunakan masker itu juga penting banget. Gunakan masker penutup hidung, mulut dan dagu saat sedang sakit gitu, atau saat sedang merawat orang sakit, atau ketika berada di area padat dan berisiko tinggi. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga gaya hidup dan lingkungan sehat. Jadi dengan meningkatkan daya tahan tubuh misalnya ya, konsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, cukup istirahat, serta penuhi kebutuhan vitamin untuk memperkuat sistem imun gitu ya. Kemudian menjaga ventilasi udara itu juga penting banget. Jadi pastikan rumah atau ruangan memiliki sirkulasi udara atau ventilasi yang baik agar kualitas udara itu tetap sehat gitu. Kemudian menghindari kontak dengan orang sakit. Jadi batasi kontak langsung dengan orang yang sedang menunjukkan gejala infeksi, seperti misalnya demam, batuk atau pilek gitu ya. Kita bukan kita menghindar, tapi kita menjaga jarak, atau kalau enggak

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88,9 FM.

Mami Nila yang ada di Wiradesa, terima kasih untuk hadirnya. Samar bayangannya dari Niki Astria sudah dimunculkan, mudah-mudahan aja nunggunya gak kelamaan ya. Enggak dong. Oke, terima kasih juga buat siapa nih? Ada Nurul Hilmi. Oh, salam kenal dari Nurul Hilmi di Pacar Tirto. Request lagunya dong, Emerald yang hanya angan. Oke, dicari dulu nanti ya. Mudah-mudahan aja ada gitu. Oke, terima kasih Mbak Bita. Terima kasih juga buat Nurul Hilmi. Lagunya ditunggu. Kemudian ada Johan Mlekenyes juga di Wonokerto Wetan, Kang Miang. Wah, terima kasih Mas Johan, muncul juga nih di keluarga Rasika ya. Lagi esok ngone ebit Mbak Bit. Oke, siap. Ya, warga Wonokerto semuanya aja katanya, khususnya Wonokerto Wetan. Mbak Bita, ea. Kalau di keluarga Rasika stel kendo gitu ya, enggak ada glubrak-glubraknya. Oke, terima kasih Mas Johan Lekenyes, lagunya ditunggu. Kemudian Mas Berry di Tirto, lagunya Tisi Berisau ya. Oke, terima kasih Mas Berry. Kemudian ada Mae Arsya yang ada di Kepundung Reban. Thank you Mae Arsya, sehat ya. Nah, iki murid lawas Mbak Bit katanya. Iya, betul sekali ya. Murid lawas stok lama. Keluarga Rasika jadi berasa reunian iki Mbak ya. Salam ah, boleh kan Mbak? Boleh banget. Iya. Mbak Feti, Mas Yudni, terima kasih dapat salam dari Mbak Hera. Dari Mae Arsya, Mama Arsya, Hera juga, Ayah Enco dan semuanya aja wis katanya. Dini, di sini panas tapi anginnya semilir Mbak Bit, jadi adem, cuacanya panas po'o. Iya, betul. Ini emang lagi panas-panasnya gitu ya. Tapi kalau ada angin-anginnya lumayan sih, ada semilir anginnya, jadi gak begitu semromong gitu. Mbak, usul lagunya dong, Nama Cinta dari Rosa, Atas Nama Cinta dari Rosa. Kalau gak ada yang penting Rosa. Waduh, Rosanya udah muncul tadi ya, dengan Terlanjur Cinta kalau gak salah tadi ya. Oke, salam sehat, salam sayang Mbak Bita. Oke, terima kasih Mama Arsya di Kepundung Reban ya. Sorry Mama Arsya, Rosanya tadi udah muncul ya, jadi gak bisa muncul lagi. Kasian kalau mesti nyanyi dua kali. Bunda Salman di Bebol. Ada Ayah Salman. Iya, hampa dong Bun Ari Lasso. Oke, terima kasih. Sing vokalise koyok Bos Eri katanya. Oke, terima kasih Ayah Salman, ditunggu lagunya. Kemudian Rindu Sampai Mati, Ita Purnamasari, Onora Mbak Bit, ada insya Allah ya. Zikin. Oh, tadi Zikin yang minta lagunya apa tadi? Tak malu. Oh, usul lagunya nyusul. Oh, tadi yang usul lagunya masih nyusul gitu. Ya ada. Oke, nanti ditunggu ya Mas Zikin ya. Ita Purnamasari. Thank you. Kemudian Takim, kalau di keluarga Rasika gini Mbak, oh Mbak Bita, waduh, ayah-ayah krusuk katanya. Tapi ngakaknya tetap sama katanya. Iya, kalau ngakaknya memang bawaan lahir ya. Terima kasih Takim ditangkil ya. Panas semilir Mbak Bit, oh, bikin nyes sama kayak lagu-lagunya. Wis. Oke, terima kasih Bunda Dirva. Bunda Dirva juga merasakan semilir-semilir gitu ya Bun. Sama dirasakan juga Bun di studio, sejuk-sejuk emoy gitu. Oke, terima kasih Bunda Dirva. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mbak Bita, kalau hari Sabtu kalem deh katanya. Ausan aja ah, minta lagunya Kidungnya Krisye, Alexa, Si Lupa Pulang katanya di Wiradesa. Oke, terima kasih. Emang aslinya kalem saya itu, kelempit-lempit. Terima kasih ya Alexa. Kemudian ada lagi, Jelang Siang Mbak Bit, Papa Radif, Ambo Wetan, Ulu Jami, Pemalang hadir. Wih, di nuansa yang berbeda gitu ya. Thank you Papa Radif. Request dong Doa Seorang Kekasih, Koni Dio.
Oke, ditunggu Papa Radif. Kemudian ada lagi, siapa nih? Mbak Bita, lagu Betaria Sonata dong, Ingin Cinta Yang Nyata judulnya. Dari siapa nih? Dari Andre Maulana. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu nanti ya. Saya mau munculnya ini dulu deh. Tadi yang minta lagu ini siapa ya? Risaunya Ati Sebi. Oke, dimunculkan sekarang. Yang udah order-order lagu ditunggu-tunggu aja. Mudah-mudahan bisa dimunculkan semuanya ya. Masih di Keluarga Rasika. Masih ada Bita sampai jam 12.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rumah tahanan kelas 2B Salatiga terus memperbarui data warga binaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan KPU Kota Salatiga dalam rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga 2026. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Salatiga, Nuryati, mengatakan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala karena kondisi warga binaan dapat berubah selama menjalani masa pembinaan. Melalui koordinasi dengan KPU, setiap perubahan data dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan menjaga data pemilih tetap akurat, sekaligus mendukung pemenuhan hak warga binaan. Kota Semarang bersiap menyambut api Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 yang akan tiba pada 25 Oktober. Api yang diambil dari api abadi Merapen, Kabupaten Grobogan ini sebelumnya diarak melintasi sejumlah daerah termasuk Demak, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal. Setibanya di Semarang, api Porprov akan dibawa dari Balai Kota menuju Stadion Jatidiri sebagai bagian dari seremoni pembukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kirab dari Balai Kota menuju Stadion Jatidiri menjadi momen yang dinikmati masyarakat sebagai bagian dari pesta olahraga Jawa Tengah. Semarang juga akan menjadi salah satu pusat pertandingan dengan 29 cabang olahraga dalam gelaran Porprov yang diikuti 10.528 atlet. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
3: Ya, Keluarga Rasika.
4: Oke, masih di Keluarga Rasika dan masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-90-an yang slow-slow melo-melo aja masih terus bermunculan di Keluarga Rasika sampai di jelang posisi 12 siang nanti ya. Sementara buat yang baru saja ketemu dengan suara saya, wah telatnya cukup lama ya, udah 2 jam lebih. Tapi gak apa-apa, kita masih terus bersama sampai di jam 12 siang nanti. Oke, kita lanjut ke tembang berikutnya. Kali ini kawan, saya munculkan lagu milik dari Ita Purnamasari ya. Tadi diminta sama Kang Zikin Panjaitan. Oh, rindu sampai mati untuk Anda. Kang Rohmat, lagunya ganti Mbak Bit katanya. Digantinya Naf Terendap Laraku. Oke, nanti ya, ditunggu dulu. Sabar menanti. Lanjut lagi Keluarga Rasika, masih ada Bita sampai jam 12 siang saja.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

aduh, konidionya yang doa seorang kekasihnya diganti yang ini aja ya, titik air ya, nggak apa-apa kan? Ntar doa seorang kekasihnya minggu depan. Karena udah disiapin lagu ini tadi ya, disiapin setitik air, di mana lagu ini merupakan album populer debut pertamanya penyanyi rock wanita Indonesia Connie Dio yang dirilis pada tahun 1990 gitu, dan penciptanya adalah Deddy Dores gitu ya. Nah, kalau bicara tentang lagu setitik air dari Connie Dio ini bermakna metafora kekeringan, di mana lagu ini menggunakan penggambaran kemarau yang panjang sebagai simbol dari keputusasaan, kemudian rasa haus akan kasih sayang dan kekecewaan akibat cinta yang hilang. Kemudian juga mempunyai makna harapan hidup, di mana permohonan setitik air ini diartikan sebagai kerinduan akan ketenangan jiwa, kepastian, dan secerca harapan baru yang digambarkan.

Pertama ini sukses banget di pasaran, album pertamanya Koni Dio ini ya maksudnya ya, itu dengan penjualan mencapai sekitar 500 ribu keping. Wow, itu ada rincian tentang lagu Setitik Airnya Koni Dio, dan kita tinggalkan Koni Dio. Kemudian lanjut dengan Ebit Gade kali ini, tadi diminta sama siapa ya? Oh, Mas Johan Melekenyes. Nunggunya lama nggak? Nggak kan? Monggo.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam

0: Macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko. Bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi?
2: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: FM Rasika Pekalongan. Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
8: Saatnya sholat duhur.
9: Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

101.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kawan Rasika, ada informasi dari yang saya ambil dari Harian Radar Pekalongan, Radar Kajen Pekalongan gitu ya. Kebakaran lahan 2 hektar di Sumur Jomblang Bogo, Pekalongan, api cepat merembet di tengah gelap malam. Jadi informasi ini adalah tentang kobaran api yang membakar lahan milik warga di kawasan perbukitan Desa Sumur Jomblang Bogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan pada Jumat kemarin ya, tanggal 2 Oktober 2026. Jadi kebakaran lahan seluas kurang lebih 2 hektar itu berlangsung hingga malam hari. Suasana di sekitar lokasi sempat mencekam. Di tengah kondisi gelap, kobaran api terlihat membesar dan merambat dengan cepat melalui semak-semak serta vegetasi kering yang berada di lahan perkebunan. Api bahkan tampak menjalar di antara pepohonan dan membumbung tinggi sehingga dikhawatirkan meluas ke bagian lahan lain maupun mendekati area permukiman warga dan kawasan hutan. Jadi kebakaran tersebut terjadi di RT 15 ya, RW 4 Desa Sumur Jomblang Bogo. Peristiwa pertama kali diketahui oleh warga pada Jumat sore setelah seorang saksi melihat kepulan asap tebal dari area lahan yang berada di atas bukit gitu. Dan saksi kemudian berteriak meminta pertolongan dan menginformasikan kejadian tersebut kepada warga sekitar. Kemudian laporan dilanjutkan diteruskan kepada Polsek Bojong dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, dan petugas gabungan bersama warga langsung bergerak menuju lokasi dengan personal Polres Pekalongan, Polsek Bojong, Tim Damkar Kabupaten Pekalongan serta masyarakat setempat berjibaku melakukan pemadaman. Kondisi medan yang berada di kawasan perbukitan itu membuat proses pemadaman harus dilakukan dengan ekstra hati-hati ya kawan. Terlebih material semak dan vegetasi yang kering membuat api dengan cepat merembet ke bagian lahan lainnya. Satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjangkau titik-titik api. Sementara itu, warga juga turut membantu petugas agar kebakaran tidak semakin meluas. Dan proses pemadaman dipimpin langsung oleh Kapolsek Bojong. Petugas dan masyarakat terus melakukan upaya pendinginan hingga titik api benar-benar dapat dikendalikan gitu. Setelah berjibaku selama beberapa jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya dan api dinyatakan padam pada sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, dan lahan perkebunan yang terbakar diketahui milik warga bernama Rambat 63 tahun dan Hernoto 40 tahun. Beruntung kebakaran tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Dan meskipun api telah padam, petugas tetap memastikan kondisi di sekitar lokasi aman untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Situasi di lokasi saat ini juga sudah aman dan kondusif, begitu yang disampaikan oleh AKP Warstono ya. Dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama ketika kondisi vegetasi kering dan berada di kawasan perbukitan. Jadi beliau menyampaikan bahwa menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama di area perbukitan dan perkebunan. Begitu ujar beliau.

Lumpuhkanlah ingatanku, ternyata mengajak saya untuk berlumpur ya. Untuk usai ya, keluarga Rasika harus segera diudahin karena waktunya sudah habis. Baik, kawan Rasika, kita akhirnya harus segera pamit dari keluarga Rasika untuk edisi hari ini, hari siar Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak untuk segala atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi sepekan mendatang ya. Hari Sabtu depan kita ketemu lagi di jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Iwan Fals dengan Ibu. Sekaligus Bita pamit. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Fadlatul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan syukur. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para habaib, ayah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama sahibul hajah al-akh fillah Yusuf bin Syamsuddin berserta keluarga yang saya muliakan. Awalan yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi nikmat Islam wal iman, diberi lapang hati, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi nikmat kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis tasyakur bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehadiran kita di dalam ini majlis dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari semuanya, semoga kita sampai anak tujuh turun sampai hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah dan diberi limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah di dalam kita beribadah, berzikir, berjuang kehadirat Allah. Semoga makin bertambah cinta kita, ma'rifah kita, taqarrub dekat kita kehadirat Allah di dalam kita menghadapi hidup ini dan untuk memenuhi segala kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala musibah, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezoliman, lebih-lebih dari segala fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita, dan bisa mengatasi segala amanat tanggung jawab kita. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ngomong apa lagi? Singguri coba menang ya. Dia omong-omongan dia. Muka-muka nampak dipun buka manahipun dening Allah. Pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Kalau wau gak omong Jawa. Nah. Tadi Al-Habib Muhammad bin Sumit mengatakan tentang berzikir dan bersyukur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Keadaan kita dan jin-jin ini dijadikan oleh Allah semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari empat keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. Empat keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah. Susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, "Aqimis sholata lidzikri." Tegakkan sholat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan gak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat. Ya. Kalau udah selamat, apa? Belum tentu selamat kalau belum genah. Apa bahasa Indonesia genah ini kenapa? Kenapa genah ini kenapa? Bingung? Normal apa ini? Kenapa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah. Yang nomor dua untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rizkinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Quranul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang saleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang baik. Ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah. Ya. Baru kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah, menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunyo nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pakai anak sing dipangan tapi embu, milih ndi? Kan? Lihat dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat." Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Coba saat ini masjid tambah kene apa tambah titik? Nen? Nen? Tambah api apa tambah lek? Kok ndadekno teng ngeri kiamat? Sing salah niku masjide napa wonge? Wong masjid niku butuhne kanggo iktikaf. Nggih napa mboten? Nek sampean teng Madinah lok kata Masjidul Khamsah, Masjidus Sabaah, kabeh padha gawe masjid dhewe-dhewe sahabat. Perlune napa? Kanggo iktikaf. Sakniki masjid teng mriki niku magrong-magrong, jam 7 mari isak pun dikunci. Napa dikunci? Wedi maling. Gini apa? Sing salah niku malinge napa takmire? Ayo, wong dadi takmir gak siap. Celengane wae sing muter. Niki salah niki. Saman dilok takmir niku bahasa Arab. Mek cara Al-Qur'an niku dipundhut innama ya'muru masajidallah ayyuzkaru fiha ismuhu. Ngene, nggih. Jadi takmir niku kanggo ngeramekno. Jam 7 dikancing maling. Maling gak kena disalakno. Ket biyen maling niku wajib nyolong. Wong maling kok disalakno rek. Niki takmire niki. Ngeta. Niki masjid niki mumpun grup-grupan. Mek duduk boloku, mek duduk organisasiku. Lho niki lho. Hati-hati niki ku masjidnya pangeran, duduk masjid organisasi rek. Gini apa mboten? Mek sampean kate bolo-boloan koyo ngeten sampean delok teng Al-Qur'an. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkar ismu wa sa'a fi kharabiha. Gak ono uang sing paling zalim tinimbang uang sing larang masjidi Allah dinggo zikir menyang Gusti Allah. Niki sing darakno kiamat. Sing nomor siji. Sing nomor loro, masjid darakno kiamat niku napa? Masjid niku digawe macem-macem. Nggih. Kadang-kadang wong niku mboten saged ngomong apa sih bedane khutbah karo nasihat karo mau idho hasanah. Niki kudu ngerti nih, wong khutbah dinggo koyo pidhato ngelok ro ngalor ngidul. Niki mboten ngerti niku mahiyal khutbah. Niki kira-kira kathah napa mboten niku? Coba kadang-kadang gruneng sampean Allahu Akbar karo gruneng kadang-kadang niku. Ngene apa? Iki akhire sampean ngopo? Makmum karo wong sing sampean grunengi. Ngene apa mboten? Akhire sampean napa sembayange pokok-pokok tinimbang papat karuan loro. Ngene apa mboten? Mboten kira mulai sampean. Niki lho masjid digawe macam-macam. Nomor loro niku napa wal qurra. Besok mek wis akeh wong niku wani-wani maju ngomong soal agama. Ing mongko wong niki dudu ahli agama. Wong masalah ngomong agama ge trendy-trendian. Kita SD ini umum, SMP ini umum, SMA ini umum, sampai doktor ini ku umum. Barang wis tuwa eling mati kepingin marek nang agama, belajar titik-titik seakan-akan ahlul ilmi, ngerti ilmu agama. Niki hati-hati niki. Niki kira-kira kata napa mboten? Kula eling biyen niku mek wong ngomong soal agama khutbah sing ditelek niku profesor, doktor, insinyur. Mek gak ngono gak patek mandi dari ini. Ing mongko mek diangen-angen profesor iku tekan ndi sih? Hati-hatilah. Kula nglonggokno niki mergo dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsin sahih alladzi rawahu al-Bukhari napa idza usida al-amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Besok mek wis urusan agama iku dicekel dudu wong ahline enterono rusak ya negara niki. Wal qurra napa kok masjidnya digawe menang-menangan, kok pembicarae niku saenake dhewe menang-menangan niku napa? Mergo kena penyakit siji dawuh kanjeng Nabi fa innahu la yumajjiduna adiman illa rajul ba'da rajul. Mergo gak iso ngregani wong liya. Dadi rusake agama niki rusake negara niku napa? Kabeh niku padha ngrasa bener apa mana bener mergo fanatisme kelompok. Mek uang niku wis ngerasa bener karuan ngelakoni dosa sing akeh, karuan ngelakoni dosa gede, pokoknya hati ini ngerasa duwe dosa, insya Allah sik kena diharap-harap tobaté. Mek uang ngerasa bener kapan tobaté? Ben? Gitu? Ben hati sing nomor siji napa? Hati sing lemah lembut. Nomor loro hati sing kokoh ing dalem agama. Kokoh agama niku repot. Dawuh Kanjeng Nabi teng hadis sahih, tandane dengan apa dina kiamat iku apa? Wong nyekeli agama padha mbek genggem geni. Mboten enten wong genggem geni niku cekel, mboten mesti ngeten. Bapake ambek bojone gak apa-apa, ambek anake kere-keran. Ambek bojone mbek anake gak apa-apa, ambek boloe gak akor. Ambek boloe akor, ambek tonggoe gak akor. Ambek tonggoe akor, ambek pitike tonggoe dadi rame. Gak ono marine kok. Saman kepingin wong kul sampurna gak ono. Nggih, mboten enten. Dadi ya napa nyekeli kokoh agama niku napa cuma lurut tok. Ayo, napa atine sing temen, sing temen masih titik pokoke temen. Ojo ake-ake titik pokoke temen napa sih temen iku ya napa? Ngeten temen niku. Nggih. Sak durunge nglakoni napa-napa niku napa? Ayo matur karo Gusti Allah. Ya Allah, kula niki ya Allah. Tolong mangke dalu ya Allah, sampan mudunaken malaikat ya Allah, nangini kulo ya Allah, mangke nek pun kulo tangi ya Allah, senajan rong rokaat ya Allah, kulo niki kepingin sujud ngerso panjenengan ya Allah, titik-titik oh ya Allah, kulo kepingin zikir ya Allah, sampan sembadani kulo ya Allah, napa nate sampan ngeten? Cuma rutinitas tok, pokoknya tangi. Tahajud. Nggih napa mboten? Napa tandane nek wis mari sembahyang lega? Wis marem, beres. Niku tandane sik durung ditemeni teng Gusti Allah niku. Niki lho, ayo mek pun ngeten ayo sing istiqomah. Istiqomah, mek pun istiqomah, ayo digenah-genahno, ojo kesusu. Niku pun cukup napa? Nyekeli agama sing kokok niku kuncine dhisik. Sing nomor 3 napa? ati sing bening. Bening napa ing dalam keyakinane. Enten napa mawon sing mantep karo Gusti Allah niku. Aja gampang goyang. Nggih, kabeh niki mboten saged jalan napa. Mek kula kali sampeyan mboten diparingi jembar atine kumpul karo wong sing so. Kumpul-kumpulan wong soleh niku perlu. Pinter oyak nopo mawon, brangkot oyak nopo mawon. Mek sik durung enteng atine kumpul karo wong sing soleh, gak dadi. Iku mek wis sampean kumpul karo wong sing soleh, nggih to, yak nopo. Ah, yuk titik-titik iso netepi lelakoni wong sing sing soleh. Ojo karepe dhewe. Saman dulu teng Al-Qur'an niku, nabi sinten mawon teng mriku niku, mesti akhire donga niku wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, besok kula niki sampean kumpulno karo wong-wong sing soleh. Niki dak kula kali sampean sing kathah niku napa? Sik dereng saged kumpul-kumpul karo wong sing soleh niku. Ya kabeh niku cuma liwat formalitas mawon, dines-dinesan. Nggih napa mboten? Ayo teko merono, yuk males aku gak diundang. Wong nang swarga kok ngenteni diundang. Nggih napa mboten? Ha, kumpul niki lho. Sapa njaluk teng hadis sahih? Nggih. Besok uang teng akhirat niku padha bingung. Nggih, padha nangisi awake dhewe. Akhire mufakat. Ayo matur nang Nabi Adam. Ben Nabi Adam iso nglirik nyuwun menyang ngersanipun Allah supaya nyafaati, mboten sanggup Nabi Adam nafsi-nafsi awakku dhewe. Nggih, matur teng Nabi Nuh, matur teng Nabi Ibrahim, matur teng Nabi Musa, matur teng Nabi Isa, mboten saged jawab. Aku gak iso apa-apa, aku sedih karo awakku dhewe. Akhire putusan ayo matur menyang Rasulullah. Coba ditangisi Rasulullah. Begitu ditangisi Rasulullah, langsung sujud teng Gusti Allah. Lah kok iso Rasulullah buka kuncine syafaat? Mergo teng mriku dibuka karo Gusti Allah, kuncine muji syukur teng Gusti Allah sing gak tuman dibuka karo Gusti Allah. Balik teng syukur malih. Begitu menangis Rasulullah, didawi karo Gusti Allah, "Sal tu'ta. Irfa' ra'sak sal tu'ta." Angkatan siramu Muhammad. Mek wis kon angkat Muhammad, apa sing kon jaluk Muhammad? Ummati, umatku lo ya Allah, umatku lo ya Allah. Umate sing ditakokno dhisik niku, kula kali sampean ojo mane karo wong liya. Semuanya kebanyakan tidak cinta karena Allah, yang banyak karena berkepentingan. Nggih napa mboten? Mek wong kono apik diapiki, mek tepake butuh diapiki, mek wis mari ya wis. Iki ojo mene karo wong liya, tangisuk niku lho, jarang takon anak niku, dik-dik kopine dik. Ngomong apa? Ngene apa mboten? Dik rokoke dik, dudu anake. Engko disiapno rezekine karo bojo. Mas, iki lho Mas sarapan dhisik, Mas. Anu dik, iki lho penting dik ana urusan. Sakjane mergo kulino niku lho, marung teng pojok ngopi niku lho. Hati-hati niki, rezeki kok ngarepe moto disiapno bojo pun lali. Ngene njaluk ditambahi engko dhisik. Umati. Napa teng Al-Qur'an,

kapan Kanjeng Nabi kiamat niku? Kon niku lho. Takon-takon kiamat barang duwe bondo piro? Duwe persiapan piro kon? Mboten gak ada napa-napa kula ya Allah, ya Rasulullah. Sing enteng kon iku namung cinta dhateng panjenengan Rasulullah. Kon besok kumpul karo aku. Mboten mungkin Kanjeng Nabi sinten jenengan. Kula niku sinten. Napa malih ibadah wong ilmu mboten kados jenengan kok saged ngumpul. Pokoke kon cinta karo aku, besok kumpul karo aku. Jadi kula kali sama niku besok kepengin diteleki, mboten neleki dhewe mboten. Nggih napa mboten? Lah kula kali sama aja padane wong Yahudi. Sampeyan delok teng Al-Qur'an, wong Yahudi niku nggih biyen niku sengsara. Saben perang niku salah kalah. Yastaftihun. Nyuwun barokah teng Kanjeng Nabi, ya Allah. Pundi Kanjeng Nabi ya Allah, sing sampean janjiaken bakal wujud ya Allah, minangka nabi akhir zaman ya Allah. Barokah nabi akhir zaman, kula nyuwun menang niki kalih musuh kula ya Allah. Nangis wong Yahudi niku. Sampeyan delok teng Al-Qur'an wasilah. Begitu Rasulullah lahir wujud, mboten trima Yahudi. Mboten ya Allah, merga napa? Wong mulai biyen mulai Nabi Ibrahim sing dadi nabi wong-wong Yahudi kok, lah kok iki wong Arab moh. Niki sik bolo-boloan KKN. Kita nggih padha kali sahabat ngene, sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi As-Shadiqul Wa'dil Amin, Al-Amin, dipercaya Kanjeng Nabi. Tapi barang weruh Kanjeng Nabi niki ajak-ajak teng Gusti Allah moh. Dohire sing didilok mali hadzal rasul sampean delok teng Al-Qur'an. Mosok nabi koyok ngene modele, mangan padha mik manganku, ngombe padha mik ngombeku. Mosok nabi ku mlaku-mlaku nang pasar duduk. Coba diukul dohir. Iki padha mik wong kenal karo wali, aja diukul dohir. Cinta niku nggih napa mali cinta melok nuri Gusti Allah. Wong cinta cara dohir mawon gak kena diukur dohir kok. Apa kon cinta mik wedok iki? Alah, ala wong irunge pesek wae. Kok gak weru kon masih pesek lho. Lho nggih ta, mboten kena diomong. Alah wong koyo ngene wae sampe dibela mati-mati. Alah wong ireng beketek wong lanang. Alah kon durung weru kon. Iku lho sik bangsa dohir niki. Nggih, pun paham nggih. Jadi niki lho. Ayo sing gelek kumpul karo wong sing saleh. Kula kasane kepengin besok kumpul dadi wong sing saleh. Nggih napa mboten? Nek donya kepengin dadi wong sing saleh, besok mati kepengin mati sing sing saleh, ana ing alam kubur kepengin dipapak karo wong sing saleh. Besok no akhirat ya kepengin diteleki wong sing saleh. Kepingin dijak bareng-bareng karo uang sing dibalak-balik resepnya cuma ayo sing kumpul karo uang sing soleh. Niki sing sok-sok lali konco-konco niku. Mun tak gelem teko kumpul mek wis dines tok. Kita sampean dilok teng hadis sahih dari Imam Bukhari. Kanjeng Nabi niku nggih. Mek sampean sing gelek krungu dalil niku napa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakholal. Sopo sing akhiri moco la ilaha illallah besok melebus warga. Berarti duwe iman. Ngerti? Meris duwe iman beres engkau disik, diurusi disik. Tapi akhirnya pokoknya melebus warga. Tapi mek Kanjeng Nabi ini ku mboten la ilaha illallah. Kanjeng Nabi ini ku sing diomong ini ku napa? Allahumma arrafikul a'la. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kula kepingin kempal ya Allah, kepingin pinanggih ya Allah, tiang-tiang sing mulia-mulia ya Allah. Nangis Sayyidatuna Aisyah. Idan layyakhtarna. Mek wis Kanjeng Nabi eling-eling koncoi malaikat wong-wong sing soleh, jelas kene gak bakal dipilih karo Kanjeng Nabi. Kepingin Kanjeng Nabi balik ketemu Rasul, ketemu Gusti Allah. Ketemu konco-konco sing soleh. Lah kok Kanjeng Nabi niku koyok ngeten niku napa? Mergo dikatoni niki. Dikatoni wong-wong sing soleh. Wong sing soleh dikatoni konco-konco secara rohani. Alah wong sampean mawon masih ado. Mek kadung rohani menyatu. Nggih ta gara-gara cinta. Nggih ta al arwah junudun mujannadah tau kan Nabi roh iku rohaniku padane para jurid dikumpulno dadi siji nek no, endi wae melok komando satu nggih napa mboten masih ado mek

0: kangen ngeseng-ngeseng-ngeling kok. Mangan kak enak, ngene kak enak. Seakan-akan kaya wong makrifat. Apa adik? Waduh kadung pacaran. Ya apa adik? Anu mas aku rada lara. Ya Allah dik, mangkane krasa atiku mblegedes. Lho niku lho. Iku sik pacaran dibantu setan, kaya ngono instinge, kaya ngono feelinge, apa meneh ilhame. Coba lho niki lho, dadi kula kali sama niku napa kepingin kumpul karo wong sing kepingin melok kumpulane uang sing soleh supaya besok bisa napa ketemu rohaniai uang sing sing mati niku uangnya rek duduk nyawai nyawai niku tetep urip ya tak uang dorong dadi uang wis omong-omong karo Gusti Allah ngenapa mboten.
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah.
2: Demikian
1: di dalam surga Allah.
2: Demikian telah kita ikuti mutiara
1: pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Nasrani Al-Isa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar li wajhika al-karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
5: Pok, timah IDW, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombok, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam
4: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to Ampak Soyar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Gedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
4: Nggih.
5: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Nggih, alhamdulillah nggih.
5: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6
4: botol. 5-6
5: botol,
4: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Tetes di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore.
4: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten
5: nggih.
4: Diminum kan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
5: Iya,
4: baru dikasih air ngoten
5: nggih.
4: Cara yang berbeda sing penting waras
5: nggih.
4: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyoten kan ning sendok dulu, tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah
4: nggih.
5: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
5: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget nggih, dan napake sehat ngeten nggih.
5: Alhamdulillah nggih.
4: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga sekados kula. Lagi nggak tetap Pak?
4: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
1: Nggih. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Mbak.
7: Waalaikumsalam.
6: Selamat siang kali Bapak Sinten ini nggih?
7: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita apa nih Mbak?
7: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
6: Anen pun pinten botol iki terasa?
7: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal. Nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imam neng pun kata alhamdulillah.
6: Nggih, lha sewu yo sone Bapak kepen den Bang nggih.
7: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
6: Nggih, 8 dasoan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
7: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo ati.
8: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Nggih nyon sewu kalian Bu sinten?
10: Bu Masrika.
9: Dalemipun pundi Bu?
10: Jolo Tundo Semangu.
9: Jolo Tundo
10: Semangu.
9: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
10: Nggih nggih.
9: Pirsa saking pundi?
10: Saking radio.
9: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
10: Kaku.
9: Kaku-kaku ten pundi?
10: Niki cingklok.
9: Ten suku nggih.
10: Nggih, dengkul iki nggih.
9: Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
10: Mboten.
9: Napa?
10: Cuma kaku
9: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
10: Sadi lumayan.
9: Sampun wonten perubahan nggih?
10: Sampun.
9: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
10: 3.
9: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
10: Nggih.
9: Rutin pun telas pinten botol?
10: Sekawan.
9: Sekawan rutin nggih?
10: Nggih.
9: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
10: nggih. Nggih.
9: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
10: Nggih nggih, sami-sami.
8: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen.
11: Assalamualaikum Bu Darmi.
12: Waalaikumsalam Mas Mantulang Terakas.
11: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
12: Terus.
11: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
12: Sampun 61, Mbak.
11: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
12: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak Kabupaten Trenggalek.
11: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
12: Leres.
11: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
12: Sampun 3 tahun.
11: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
12: Ngaten
11: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
12: Nggih, sampun.
11: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritane pripun?
12: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi setengah paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten dunia pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
11: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
12: Sehat.
11: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. Nggih, pun nek ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
12: Nggih.
11: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
12: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
11: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
12: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15 botol. Sakniki dibuang kula pucal.
11: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat nten nggih. Harus duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
12: Sehat.
11: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo. Nggih.
12: Iki dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal Mbak Tio Seven sukses tinggal-inggal saras sakit itu.
11: Eh, matur bantuan gih Putarmi.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Iya, dengan Ibu siapa ini?
14: Sri Nuryani.
13: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
14: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
13: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
14: Udah hampir 3 tahun lebih.
13: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
14: Habis 8 botol.
13: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
14: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
15: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
16: Waalaikumsalam Mbak.
15: Dengan Ibu siapa ini?
16: Ibu Siti Nurbaya.
15: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
16: Beranggaan, Kecamatan Dulweh ya.
15: Masuk Kabupaten Kediri nih?
16: Iya, iya.
15: Umurnya berapa Ibu?
16: Umur saya 47.
15: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
16: Iya.
15: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
16: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti semuran Mbak.
15: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
16: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
15: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
16: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki semuran enggak terasa lagi.
15: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana Ibu?
16: Dari radio Mbak.
15: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
16: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
15: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
16: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
15: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
17: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. begitu minum biosepen saya sudah sembuh semua, mahnya sudah tidak umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.

0: tahun menderita infeksi saluran kencing. Tentunya selama 3 tahun dengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
1: Sampun.
0: Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Niku ceritanya pripun?
1: Ceritanya pun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedang paket kali paket tiga paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan tentunya pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
0: Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bung nggih.
1: Nggih.
0: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
0: Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
1: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
0: 15 botol.
1: Sakniki diumpamkan kula cucar.
0: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Nggih, dinten-dinten kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio7 supados inggal-inggal salah sakit pun.
0: Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Ciamu tetes herbal modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Masih panas ya hari ini, panas rapopo ya. Sing penting panas pa orang, gersambian sehat walafiat senantiasa. Aduh biung, ngosek lek ajinya nek sela apa mesti kelalenan kita selok ngendi siki ye. Ya. Oke ya, silakan yang ingin bergabung hari ini bersama di Ladil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa. Memperingati dino setu monggo monggo. Anda sing pak berpartisipasi, pak bergabung ya. Me orang ngantuk, yo tombo stres.

Wong penyiar bisa stres asli nih. Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111 ya. Cuma di itu saja. Mumpung ya mainan beta tapo itu tadi loh. Anyongnya sih ngopo toh ya. Masalahnya dirikunya lagi mengopo teriang ngono. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7 selalu. Ya, Dila sudah merasakan sendiri bahwa ketika minum Bio7, tubuh saya merasakan enak. Yang tadinya ada gangguan kesehatan, sebenarnya sudah bisa merasakan hasil dan dampaknya. Minum Bio7 itu seperti apa dan bagaimana? Ya, mulakno Dila menyarankan juga untuk sampean semuanya. Dari sekarang, kalau punya problem kesehatan, silahkan bisa diikhtiari dengan minum Bio7 dari sekarang. Oke ya, jaga kesehatan secara baik, jaga sehatmu, karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Oke, yes ya. Tetap jangan banyak pikiran, jangan banyak stres, karena stres itu ternyata sangat mengganggu kesehatan banyak orang. Ya, stres itu memang begitu. Orang seringkali tidak menyadari bahwa yang namanya banyak pikiran itu mengganggu kesehatan. Bahkan untuk orang yang terlanjur sakit pun, cara penanganannya itu agak sedikit sulit jika Anda stres ya. Stres banyak orang itu seringkali tidak disadari. Kenapa? Karena dia banyak pikiran. Jadi kalau dikatakan stres dia tidak mau, padahal memang sebenarnya dia lagi stres. Mulakno jaga sehatmu dengan senantiasa hidup secara sehat, tidak usah merokok, perbanyak makan minum ya, makan yang berkualitas wajib. Kemudian apa meneh yo? Olahraga yang rutin. Ya, olahraga yang rutin seperti apa dan bagaimana? Lah, olahraga secara rutin itu sebenarnya juga kalau Anda itu pengin merasakan itu dinikmati aja. Olahraga yang paling mudah itu yang seperti apa? Kalau Dila itu suka olahraga jalan kaki, ya, keliling kampung boleh, keliling pasar boleh, ya. Kemudian keliling-keliling di persawahan boleh, karena memang apalah ya, memang seperti itu yang namanya keluar rumah itu memang bagus untuk emosional Anda ya. Jadi aduh Dila Pak Andung ngopo kelalen ya, karena siaran tapi pikiran nang aduh yang ya. Jadi sebenarnya olahraga dengan kita keluar rumah ya, kan sekarang itu banyak juga orang yang memilih olahraga di dalam ruangan ya, karena zamannya sudah semakin maju, sudah sangat modern. Banyak orang yang olahraga di dalam ruangan, mereka lebih memilih olahraga di dalam ruangan. Nah itu sebenarnya kalau Dila sendiri tidak begitu suka dengan olahraga di dalam ruangan, karena olahraga di ruangan itu justru lebih bisa menghibur dirimu. Mulakno jaga kesehatan secara baik dengan olahraga yang rutin. Kalau perlu minum Bio7 ya. Bio7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Diminum jangka panjang insya Allah aman-aman saja. Kemudian Bio7 juga bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali ya. Asal paling penting beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio7. Oke ya. Jadi banyak sekali untuk Anda yang sekarang ini banyak punya permasalahan tapi tidak disadari, kemudian akhirnya
menjadi banyak pikiran, kemudian banyak yang terganggu kesehatannya tetapi tidak merasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Emosionalnya menjadi terganggu. Padahal emosi ini juga penting sebenarnya untuk menunjang segala aktivitas Anda, tetapi yaitu tadi karena ini jatuh. Karena banyak orang yang tidak pandai mengelola emosionalnya, akhirnya menjadi stres yang berkepanjangan bahkan berkelanjutan ya. Jadi silahkan pahami dirimu sendiri, jika kok mendadak dirimu sakit, kemudian tidak cepat sembuhnya, kemudian merasa kenapa saya menjadi sakit seperti ini, pahami dulu emosionalmu, karena bisa jadi dari emosional yang kurang terjaga dengan baik, sakitmu yang seharusnya tidak terjadi justru masih bisa berkelanjutan ya. Silakan minum Bio7 setiap hari, karena Bio7 ini fungsinya terutama untuk melindungi kesehatan tubuh Anda. Manfaatnya terutama bisa untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh, serta membuat awet muda dan berenergi ya. Asli paling penting beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Juga untuk Anda yang suka madu ya, mulai sekarang Anda bisa mulai beralih untuk minum Vitosa madu saja ya. Vitosa madu pahit ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus, juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk pengobatan ya, kemudian bagus pula diminum sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh agar Anda agar senantiasa maksimal ya. Terus satu lagi, buat Anda yang sekarang ini ada keluhan gangguan sakit di mata, silakan Anda bisa ikhtiar dengan minum Netracare dan Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Halo, selamat siang Mbak Titin. Mbak Titin bakul gorengan. Siang Mbak Dila. Selama ini saya selalu mengkerungokkan Mbak Dila dan saya merasa senang sekali karena dengan mengkerungokke siaran sampean saja, saya merasa bahwa hidup ini terasa begitu indah meskipun banyak sekali persoalan ya. Nah, resepnya apa sih Mbak ben bisa koyok sampean? Asale terus terang nek nang omah ki nyong isine ki emosi toto. Kon ora emosi priye? Bojoku nek dikatani angele pok yo, aduh. Lah yo priye maneh? Lah itu tadi kan Dila nembe tok ngomong menjaga dan mengelola emosi. Ayo, bojomu koyo kae pok Mbak Titin kan sampeane elep yu. Lah kae wong jali teng nek karo bojone bentrok selalu yo, tetap saja happy. Tor tetap bisa kerja loro ne. Oh, tor kerjane dodol, siji becak nang omahe. Tor bojone Jaliteng kerep kenang apes apapun yang dikerjakan oleh Jaliteng. Sing kena apes e bojone. Waduh, anak sampean kan ora. Ayo. Anak bojone Jaliteng mungkin kualat bapak. Kesetrum yo biasa. Yo. Kambruan antena yo tahu. Nek sampean kan ora ya bojone toto. Isi mending Mbak Titin ya. Sepenting sabar dan pahami keadaanmu serta keadaan bojomu. Pokoknya semuanya itu jika ada problem dan masalah, jangan langsung melihat orang lain. Dalam artian ojo dibanding-banding ke Mbak Titin ya. Beda kondisi dan keadaan dirimu, rumah tanggamu dengan orang lain. Apa yang kamu lihat di orang bagus dan indah semuanya, aslinya belum tentu seperti itu Mbak Titin. Oke, oke, koki pera, yo. Aduh, nyong jadi kilingan kyo. Gel, dino nang omah yo.
Nek apa adzan pertama nyotangi di griang adzan ketika subuh, nyotangi adus biur kok sepi. Pamak gak terima sih sebelum si adzan pertama. Padahal biar mesti tahu kelakon ya. Mangkat ring wis jam 3:30. Padahal udan gede, udan bedek mak duar. Dalane sunyi kok ya iki so kebalan-balan maneh ya. Nek adzan pisan jam 3 ya masjid langgare nggon cedak omah nek adzan ki nyuntangi kaget. Lah mbok corongi padha pereng omah mbok. Aduh, kaya kaya berulang gadi. Oke Mbak Titin ya, salam gue kayak bojone sampean aja. Oke, selamat siang juga gue kayak Pak Cipto. Mbak, obat gue kayak asam urat yang paling ampuh. Ya, ini asam uratnya udah peradangan belum, Bapak Cipto ya. Karena memang sebenarnya hal-hal yang apalah, pantangan yang paling banyak itu justru pantangan makan, maksudnya yang paling banyak itu justru di penderita asam urat ya, memang harus ngapi. Tapi tak kadang-kadang buat penderita asam urat itu sendiri yang kadar asam uratnya itu berlebihan dalam darah, kadang-kadang dia tidak merasa apapun, kemudian untuk pantangannya juga dia tidak makan, tapi kenapa asam uratnya juga melu-melu dhuwur ya. Jadi ini pengaruh emosi yang paling tinggi ya. Sing paling gampang Pak Cipto ya, silakan sampean minum Bio7 aja dari sekarang ya. Diminum tiap 12 jam sekali. Ya sekarang Dila kalau menyarankan yang beli Bio7 kalau mau diminum itu diminum tiap 12 jam sekali atau diminum tiap 8 jam sekali. Nah, karena problemnya banyak sekali orang yang kelalenan, lupa ya. Akhirnya mereka sepenting sedino diombe ping 3. Wah, lah ini enggak bagus kalau sedino diombe ping 3. Sekarang Dila menyarankannya Bio7 Pak diombe tiap 12 jam sekali boleh, mau diombe tiap 8 jam sekali boleh. Nek sampean kategori niki wong kelalenan, silakan Anda diminum tiap 12 jam sekali. Misal esok Bio7 diminum jam 7 pagi, diminumnya lagi jam 7 malam. Misalnya Bio7 pagi diminum jam 8, diminumnya lagi jam 8 malam. Kan 12 jam pas itu ya. Jam 7 kalau jam 7, jam 8 kalau jam 8, jam 9 kalau jam 9. Itu yang paling mudah ya. Nah, kalau Anda pingin minumnya itu tiap 8 jam sekali, Anda bisa mulai dari jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Harus jamnya itu tepat jika Anda ingin mendapatkan khasiat manfaat minum Bio7 untuk pengobatan secara semestinya. Maksudnya begitu ya Pak Cipto ya, silakan yo. Lanjut lagi dari Mbak Uni Pespa Bojong. Hadir Mbak, olahraga sing tak senengi mlaku-mlaku karo pit-pitan Mbak. Oke Mbak, mergo bisa nggo ngurangi beban pikiran, ora ketang sithik kae. Yo kan Mbak Uni sampean bisa merasakan kan? Yo, pit-pitan apalah happy yo bisa mengurangi beban. Misale sampean mlaku-mlaku olahraga ya mengurangi pikiran. Sepenting metu keluar rumah, jangan di dalam rumah. Ngono nek lagi sumpah keluar rumah ya. Jadi ge cari Mbak Uni mergo bisa nggo ngurangi beban pikiran ora ketang sithik. Sampean senengnya olahraga apa Mbak? Saya senengnya jalan raya. Olahraga jalan kaki aja. Itu saya hampir setiap hari Mbak Uni ya. Saya lebih sering olahraganya ketimbang tidaknya. Oke. Paling nih kalau saya itu mau ada keperluan pagi-pagi nih itu baru saya tidak olahraga. Tapi nih pagi-pagi saya tidak ada keperluan, saya seringnya olahraga ya. Mau olahraga Mbak Dila, olahraga. Wes di sebab Arab menjahit bae ora pak dolan-dolan kok panasoknya pinter gue yo. Gue Madil kasuan moga-moga sehat selalu. Oke Mbak Uni, terima kasih ya. Oke ya. Jadi silakan yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini bersama Dila Dil Gastro penyiar pujaan bangsa, jangan lupa dikasih nama dan alamat ya. Tidak ada nama dan alamat, Dila tidak baca ya. Silakan yang mau bergabung langsung harus dikasih nama dan alamatnya. Oke, tak koma dulu ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Jangan lupa kalau mau beli bio
Yosef Urban beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya, beli juga fitosamadu pahit yang asli ya. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Silakan juga untuk Anda yang punya keluhan gangguan sakit di mata, Anda bisa ikhtiar minum NetraCare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Oh iya ya, untuk kemarin-kemarin itu kan Ainucare sempat kehabisan, NetraCare juga sempat kehabisan ya. Untuk Anda yang nyarinya di apotek itu kehabisan, sekarang sudah ready semuanya ya. Di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan sekarang stok Ainucare dan NetraCare sudah ready semuanya. Bisa dicari ya, kalau bingung ke Rasika saja.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Boleh kembali. Sudah
1: boleh kembali.
0: Nantikan kisah Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya kali Bapak Sinten ini, Gigi.
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT1 RW2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, nggak tenang. Sin dicerita nopo niku, Mbak?
4: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus saya nonton Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
3: Ada pun pinten botol yang keterasnya?
4: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa nikim pun sakit medal, pun ini pun turun tenggane. Kutu neng, melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nanti saya buat Yusuf nih, bapak kita nanti bang.
4: Iya, kira langkungnya belum dosawan lah.
3: Iya, belum dosawan. Nah, niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun.
4: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat, makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
5: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Taringas mong Mbah Sinten.
7: Mbah Mat Ngalim.
6: Mbah Mat Ngalim, dalemipun pundi Mbah?
7: Sriyombo.
6: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
7: 7 sekawan.
6: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
7: Nggih.
6: Ketingali pitung dosa 3,5.
7: Nggih.
6: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
7: Gerai niku tangan gawe gulu.
6: Nggih.
7: Kaki niku kaku-kakun, kebas nggih.
6: Kebas kandel nge. Mati rasa.
7: Nggih. Wates mati.
6: Niki paling pun ngunjuk Vitosa.
7: Pun ngunjuk telah sak botol.
6: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
7: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
6: Oh, ngaten nggih.
7: Kali likur dinten benjang Selasa.
6: Wah, diitungi tenan. Ro likur dino, Guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa, anggenipun sing kaku-kaku kandel pedes mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Selamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Fitosa Madubat panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
7: Insyaallah.
6: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
7: Negani putu-putu
6: nggih. Amin Allahumma amin. Nggih. Munjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok,
7: makan.
6: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Fitosa Madubat kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun, Mbah.
0: Nggih. Inspirasi Abses. Sahabat Abses. Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Ibu siapa ini?
8: Sri Nuryani.
6: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
8: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel. Yang dirasakan sampai kesakitan.
6: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
8: Udah hampir 3 tahun lebih.
6: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
8: Habis 8 botol.
6: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
8: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
5: Sesarengan kalian Fitosa Madupait.
6: Paring asma sinten menika, Pak?
7: Kula, Pak Jono.
6: Nggih, yuswanipun pinten?
7: 50 gangsa, Mas.
6: Saking pundi?
7: Saking Jawa Tengah Rembang.
6: Oh, Rembang.
7: Kaliori niku lho.
6: Kaliori Rembang. Munjuk Fitosa Madupait nggih.
7: Nggih sampun.
6: Gerain apa niku?
7: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
6: Oh, gringgingan ngono.
7: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
6: Lha kok kata semutin?
7: Lha duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
6: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Fitosa?
7: Nggih.
6: Sedinten kaping pinten?
7: Niku terose sing sae ping 3.
6: Terus raosipun sakniki pripun?
7: Alhamdulillah, niki napa berkat Fitosa Madupait niki kok kuatah sudone.
6: Oh alhamdulillah.
7: Nggih.
6: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
7: Nggih ngoten sampai waras to, Mas.
6: Oh.
7: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
6: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
7: Kula to.
6: Nggih.
7: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
6: Lah napa wong mboten purun mikir?
7: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
6: Nggih. Matur nuwun, Pak.
7: Nggih, sami-sami, Mas.
5: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bu, ngapunten dhe tangkat jenengan to ampak sehat niki umur berapa jenengan?
9: Umur 53.
1: 53 tahun tansir tampak sehat, suarane kenceng.
9: Nggih.
1: Alamat panjenengan pundi Bu
9: niki? Alamat kula Kedonggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
9: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
9: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
9: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
9: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
9: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
9: antara 10 sampai 15 tetes.
10: Sehari berapa kali?
9: Saya minum 2 kali.
10: 2 kali.
9: Pagi sama sore,
10: 10, iya. Kadang-kadang 15, kata
9: iya,
10: dia.
9: Iya, iya.
10: Diminumkan di atas sendok, baru diminum, kata
9: iya,
10: dia.
9: Iya, betul.
10: Baru dikasih air, kata
9: iya,
10: dia.
9: Betul.
10: Cara yang berbeda, sing penting
9: waras.
10: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyentak neng batas sendok dulu. Tapi bukan masalah, buktinya ya bangga waras, kan, kata dia.
9: Alhamdulillah,
10: iya.
9: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
10: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, ya?
9: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
10: Ya. Sampun turun banget nggih dan bapak sehat ngeten nggih.
9: Alhamdulillah nggih.
10: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
9: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga kados kula.

0: Tiramku, ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tata serbala modern. Yes, yes. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Tetap minum Bio 7 selalu ya. Bagi yang suka madu, tetap minum Vitosa madu pahit ya. Untuk yang sakit mata silakan minum Ainucare Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 32, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan saat siaran ngono oleh kaji ya. Masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tata serbal modern. Yuk, tak baca udah bergabung hari ini ya. Kakang Prabu Gandulor, wingi dino Jumat ndelok bal nang negara Cili buka ngaji. Niate tah Pak Loro Jali teng jebule ora nang lapangan kok. Tak injen tok anane Ibu Jali teng sing biasa diperasmanan kae si Bu Kaji. Ojo jelas-jelaske teman-teman si Bu. Anane Ibu Jali teng sing biasa diperasmanan kae. Berhubung skor balen 0-0 alias 0-0 kan lanjut adu nasibnya lewat penalti. Karang umumnya penaltinya kan tekan maghrib. Tamat ke ibu Jalidang si Wuto jadi penunggu gerobak durung disusul lho. Lambo Jalidangnya ke darung turu apa niatnya orang disusul lho. Kayaknya dong tekan omah Jalidang genat diamu bojone sih bukan ya. Rapopo bu, biasa tiamu bojone bio. Biasa rapopo. Ya padang preman bojong Citi absen Mbak Haji, oke. Iki koyone ibu Jalideng mulai dodol nang sempak bola sih Mbak Haji. Wes dodol. Jare Kakang Prabu ora disusul tekan maghrib. Marai, aku mau waro nang dalan kok ibu Jalideng nombaki montor legendaris e kiwatengen brengkut. Ambo apa sing digawa? Lah joke mburi gas melone ditaleni kaya nek pas ndase mumet kae sih ditaleni yo. Lah kanggo Mbak Titin bakul gorengan. Nek bojone sampean dikandani ngeweng dijolke bae Mbak Titin. Nah. Jolke beras bae pok de. Bojone jolke beras ta tok. Oh iya Mbak Titin. Sampean kedungunine ngendi? Engko nek wis weruh nggon sampean Pak Ngejak Mbah Mail karo Kaji Gundul medang nggon sampean, Pak langgaran gas yo kena. Engko regane yo rak miring maneh entuk mlumah napa sih Mbak Titin? Piye sunggo bojone Mbak Titin? Dede tulah. Si Mbak Titin kita ngomong karo Dila jane dia iki isin no. Mbak nek ana sing takok aja dijelas-jelaske Mbak onyong isin terus terang. Nyong karang sih pamer lu nang acara digodhe mek aja konangan dhisik ngomong kok ki Dik. mek apa lah mek kaya lagu kau tetap misteri ngono Dik. Oke, sampeyan kuwi Dik, Pak ngucul dunia. Tenang Mbak Titin, ditulah duwe gas melon pirang-pirang berengkut. Ah, nek bojone Jalidang kene paring dodol kuwi kawane berengkut nggawa nimbo apa nek ditulah kena kawanane. Ah, ya Pak Dik. Mas Black Dik, ye. Anak manja ketoke wingi temu Pringgu Mawang numpak montor Beat cappuccino nganggo ruko pas bali salat maghrib. Temenan peri apa dudu temenan aku kene temenan rak Black ora bakal ora senang kono sing nganggo Beat cappuccino cuma saya aja ngono lo Black. Yes karo kowe marip-marip dadak kelayapan metu-metu ngopo kowe ngapain kowe metu-metu. Black ono sing takok kok iki Bu Peri, kok Mas Black ora tau metuki nang apa? Ah, apa kentean ide cerita po kok Black? Ide cerita. Apa wis ora bisa nglucu maneh apa Bubri? Ayo Blek, jawaban dhewe Blek, kok wong e krungoke iki Blek. Kentekan ide cerita apa wis ora bisa nglucu maneh? Ki Blek, jawaban Blek. Arane Mbak Nita, Nita nganggo N Blek, dudu Cita dudu. Mbak Nita, oh. Wongnya ayu Blek. Penasaran karo kowe Blek. Konsep palsepil wajahmu jare Blek. Mbak Nita dibales iki Mbak Nita. Kondo beje meteng Bu Pri. Mbak Nita iki jawabane Mas Blek kok iki kondo bae jek meteng Bu Pri. Emang kowe bisa meteng Blek? Acai dan aduh, jari dong bojong. Assalamualaikum, bukan Cidila, juragan Mas Blondongan, penyiar Sugidewa Sanegara Konoha. Amin ya. Terima kasih dong. Malam Jumat wingi kae, Mas Sanes sampean ndelok bal Timnas Konoha lawan Timnas Bangkades, ora bukan sih. Bangkades. Ora nonton, akune malah sing nonton mbedeteng totok sapa tang. Mas-masan ra nonton, jarane saiki ra seneng nonton bial setrume wis pedhot. Pak nang TV, pak ora nang TV. Ya, pak sing pira dunia ora nonton kabeh tong, jare setrume wis pedhot. Karo kowe tak-tak nang apa? Aduh, sing nonton aku sapa teng malam Jumat ya. Nonton delok bal Timnas Konoha lawan Timnas Bangkades. Bangkades. Kowe teng, walaupun pocongane nyong wingi tinggal kenangan kaya mantan, untung isi ono Timnas Konoha sing bisa nggawe hiburan walau dina iki mumet maneh Bu. Oh. Mumet gegawean. King Indo wingi bengi maine iso amazing, ora main-main. Oh. Timnas Bangkades dibabat dengan skor kiu-kiu sih bukan si Moso. Apa ya skornya kiu-kiu. Pasukan Upin Ipin sing maune wis seneng bijik-bijik menang 6-0 lawan Singapura yakin mlebu final sih. Apa ya dirungoni Timnas Konoha menang 9-2. Pemainnya langsung do nangis nglolo kaya wong kepaten notok malah spiral nopo sih bukan siapa yo sih. Aduh, konyang iso ora retinan kae apa yo. Spiral maneh. King Indo berhak masuk final lawane Timnas Gajah. Duduk. Dari Thailand. Apa yo? King Indo berhak masuk final lawan Timnas Gajah Duduk dari Thailand ngarang ge. Karang King Indo mlebu finale secara dramatis. Akhirnya bengi enyong hiso bebek cantik dengan manja. Apa hubungannya? Kowe seneng bal berarti siapa dong? Kowe nembe bisa bebek cantik lah. Tapi kowe seneng sih kowe. Wes kumpul kebo karo ibu sewulan po. Tapi yuk pak bebek iso hawane semruwunge po. Kebut-kebut sarung po. Oh iso iso woto semrumeng sih. Karang pak turu anel mergo kepanasan ke. Nyong iseng-iseng ra benek ke kipas karakter Hello Kitty sing biyen tau tak servis bar kowe. Pulang balinge ucul ngantem omah tawon kae si Bu. Angel ke. Nah iseng-iseng ki metune kaya siblak. Wes pokoke sak kenone tak utak katik sak bisa-bisane nyong ke. Elak dilalah hisa muter maneh walau bolang balinge mutere rada nggobel pu. Oh si Bubri nggobel kowe. Nggobel kowe teng. Kan playen kena nggo adem-adem awak iya teng. Karang wingi bengi nyong isi ora bola karo ibu. Cari sengara bojone kelutan. Wingi bengi kok isih ora bola karo ibu. Malam Jumate kelabu. Ora isin malam Jumate kelabu. Tinggal dolanan HP wae sewengi karo nginjeni FB-ne mantan. Ngenjene abine mantan. Karang iki ibu wis mangkat dodol ye. Tak ceritane ho Bu Kaji yo. Malam Jumat wingi kae enyong ngimpi ketemu mantan. Tapi iki nang ngimpi lho Bu Kaji dudu temenanan. Bu kape dateng. Hambuh kok temen-temen ketemu dhewe. Ecoke karang isik Pak turu kae kakean delok fotone mantan. Bu, ibu. Orang ngrungokke mesti tekan lapangan loh. Mantanku tambah menyala. Tapi sayang temu nang ngimpi pu oh iso sombonge po etok-etok ora kenal enyong sih nganti malam ini ih jebulane iki kowe hodeng sing biyen tau tak tangisi pitung dina pitung bengi nganti rak doyan mangan napa saiki wujude kaya kadal temangsang. Nang ngimpi iki kaya kowe munine kowe ih jebule iki kowe hodeng sing biyen tau tak tangisi pitung dina pitung bengi nganti rak doyan mangan apa saiki wujude kaya kadal temangsang. Lah mantanmu biyen ora pengin bunuh diri daripada nangis pitung bengi. Ora pengin bunuh diri kuwi. Karang namane isih cinta mbora oh. Ngonek-ngoneke kadal temangsang bu. Oh ya tak terima sih bukan si kowe nek isih cinta. Bu ibu ngoke bu. Ela kok ora suwi saling tukar nomor WC si Bu Kaji nang ngimpi kuwi po yo. Bar kuwi cetone nyong main api ye. Mulai WC-WC-nan na karo diwi e meneruskan cerita cinta kita yang belum selesai. Gundul kuwi. Anang WC-ne kuwi mulai sayang-sayangan maneh kok. Sayang-sayangan bu. Oh tapi nek jak ketemuan jane kuwi iso ngapusi bojomu pora sih. Kuwi. Jengkele nyong kuwi karang wis kangen nemen tak WC kok kuwi. Bar kuwi kono balasane, "Njo ketemuan Edian." Lah akhirnya iso ketemuan jumpa darat maneh karo dhewe si nang jumpa darat kuwi, enyong mengulang kisah yang lalu pas dhewe omon pateni lampune Mas. Umbrus kowe. Barang lampune wis tak pateni, kono patak sun tipis-tipis. Kok rasane nret. Aduh, predang rasane nret. Aduh, Byung. Rasane nret kuwi. Tapi ya tak tahan, tak balani maneh. Ya barang tak balani, sik utuh rasane. Nret. Karang nyong kemesen kono tak sikap kenceng ya. Tasun sanggo bele. Lah kok rasane. Nret. Nret. Tambah parah sih bukan sih. Barku nyong kaget gembor terus tangi. Barang tangi tak rasake tak eleng. Jebule sanggo menyong mau. Ngambung pulang palingnya kipas angin Hello Kitty sih buka sih waduh so Pak Disun malah nren-nren selot kenceng jebule kowe cangkeme ngembung bolang bolang gigi pasangin lo kiti, waduh so, lah karang nyong gembor serumbor ibu jali tengah ditangi terus malah nyong, sing isi ceklan, canggem sih.

senyang isik lap-lapan, cangkemnya isik tak cekle kenceng-kenceng. Wadine mbok anlam iku. Suwe dadi walu. Ibu mlayu marane nyong karo langsung muni. Nang apa sih? Pak bengi-bengi gembor-gembor kuwi. Ngimpi tampak jem apa? Cangkeme cekel iku. Ya, ibu takon takone ngimpi tampak jem pak cangkeme cekel iku ya. Aduh, kaku-kakuan. Mangkane nek pak turun ndonga wedhus saya. Ora urut kowe ya. Anel, anel. Yo. Aduh, kaku-kakuan. Usul aku, cintaku pasti kembali ya. Sing mbek Heri Mahesa nek ana-ana mbek Musin Alatas priye ge? Teng. Heri Mahesa duwe kene ya, ana mbek Musin Alatas. Gelem ora? Aduh. Cangkem cekeli bener. Kaya Mas Bebek maune hobine nyekeli cangkem. Aduh, saya dong tengah kapok ora ya. Angel-angel ya karang koyo. Senengane kaya kuwi mulane dong. Apa lah? Aja main-main. Dadine kaya kuwi kan, ra urut koyo. Oke ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio7 jamu tetes herbal modern ya. Silakan beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga Vitosa madu selalu yang asli. Beli juga Ainuker atau Netracker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek ya, dari Kesesi itu apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi, kemudian di Kajen apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, dan apotek Saras ya depan Masjid Huzaimah Kajen. Atau Anda bisa beli juga di Karanganyar ya, di apotek Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar di Wonopringgo, itu di apotek kita, dan apotek Habibi Jalan Raya Wonopringgo, atau di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan ya. Kalau di Kedungun itu silakan beli di apotek Tegar, apotek Tepat, dan apotek Manggana. Di Pakis Putih itu di apotek Moro Sehat, di Jelepeng Kembang di apotek Mantep, di Ndoro di Karang Dadap di apotek Avia Ndoro Talon dan sekitarnya. Silakan beli di Warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro ya. Kalau di Mbojong itu silakan beli di apotek Mitra Medika dan apotek Medina Rahma. Di Seragi itu di apotek Manjur dan di apotek Wonosari. Kemudian di Ulu Jami silakan Anda bisa beli di apotek Tasik Sehat dan Melati Farma di Kali Perahu ya. Di Wiradesa silakan beli di apotek Anindia Wiradesa, apotek Mulyang Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Saki Farma di Mebel, apotek Ita Farma Mebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Kampil ya. Kemudian apotek Perti Sehat juga di apotek Asmi dan apotek Restu Farma di Rawayoso ya. Di Buaran silakan beli di apotek Kota Batik, apotek Simbang, kemudian apotek Gusma di Sapu Garut, juga di apotek Risa Farma di Pekajangan ya. Kalau di Kota Pekalongan silakan beli di apotek Medono dan di apotek Wayu di Jalan Pabrik Bantirto ya. Kalau ingin ketemu Dila langsung, ingin konsultasi, silahkan datang langsung di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan.

0: yang bos digoda, digoyang dangdut resika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut resika, didukung Bio 7. Jamu tetes sirbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Biasa aja komputer kita cuman tulen jae. Anteng ngodok menerleng nyengit. Yo, enteni po. Nek dintani tambah suwi, rawe suwi. So, tapi alhamdulillah komputernya lanjut po isi utuh gelem. Isi utuh gelem itu mana yang ngono lo ya. Oke, masih digoda bersama Dila. Dil Gastro penyiar pujian bangsa didukung Bio 7 juga. Konomer kono absen. Oke. Absen buka cip angger ngoke jari nang prasmanan wis mate durung buka cip wis. Putri Anna di bawah den absen. Gawirat prirat, sampean gelem tukeran bocil karo aku ora rat. Wekmu kan wedok maneh apa ya Putri Anna? Ya, bojone pirat wis lahiran metune wedok maneh. Aduh, priye dong ngelah. Ya, karo ku retinan put. Dia pawa den po retinan ya. Ah, wekmu kan wedok maneh pingin ijolan pora. Aja kuatir masalah susu nerat. Toko akeh susu wedhus ya ana kae nggon kakangku. Isik do babaran nang ndeping korak doyan jajan ra. Sen tukang jajan ki anake Toto. Ya Toto do katok ki ya. Yo nambe kelingan ki. Toto jikin janggar cok isik metu ta. Ha? Kemudian juga sapa maneh nyong kelalenan ki. Erat, ojo kuatir masalah susune ya. Susu wedhus juga akeh. Ternyata ndepi rak doyan jajan ra. Karo sampeyane coba lagi rek, coba lagi ben oleh lanang ya Pak Mbak kasih ya. Nopo cacili anae akeh tenan Putri Ana. Kan coba lagi emangnya setan permainan 17-an pis rat ojo diambil rempelo guyonan rat. Karat wekmu anake wedok kabeh wek Putri Ana lanang kabeh jolan. Ah wek Putri Ana cok gedine lucu kaya otoy rat. Otoy kata rambutnya gondrong apa dinan jebul norat. Dewa cegalong wetan doro asen. Oke. Ah kakang Prabu berarti wingi ibu jaledeng pancen ora disusul lah buka ji. Ah perkara malam Jumat wis kelabu mangkle jengkel ora disusul nang lapangan. Iya. Iya cebu kowe iki retinan nginjenan turno kaku mana iki Terus Sandria Randu Mutiwaren Mbak Dria jebule Ares dobaen duwe mantan ya duwe emangnya lu Ndria. Ares duwe asalan duwe kan kowe totok Ndria coan. Lah kuwi mantane akon matane lampu lah padahal kan lampune nyala be wis peteng res. Aduh Ndria coe sing randu mantan ki kowe totok Ndria malas. Aduh itulah kuwi mau ceritane jali teng umpama diputer ulang nek sampean pas ora mangkat lek manukon WA jali teng sik Mbak Kaji. Engko gagar nek ana ibuke jali teng bisa dikeprok parut sih Mbak Kaji. Ah iku direkam karo lek manu. Wis ana rekamane ya. Harti absen. Ora lek TikTok ya ora. Ah. Ora berarti yo. Ki jar santen duwi Mbak mantan 10. Jangan tak kayak ngapusi wah. Seluruh dunia tahu Ndria kurang dia mantan Ndria malah so asar ternyata.
1: Saatnya sholat asar.
3: Allah.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Gelweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, coba semuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki ya semuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Digoda, digoyang dangdut rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi terkait kasus meninggalnya siswa SD di Pemalang yang diduga menjadi korban kekerasan. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Wildan Umar, bilang sejumlah informasi yang beredar di media sosial belum terbukti kebenarannya. Mulai dari kabar hasil otopsi, anak yang diungsikan keluar kota, hingga informasi penetapan APH atau anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi menegaskan kasus masih dalam penyidikan dan belum ada penetapan pelaku. Masyarakat juga diminta tidak membagikan identitas anak yang terkait kasus karena identitas anak, korban, saksi, dan ABH wajib dirahasiakan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Satreskrim Polres Salatiga mengamankan dua terduga pelaku penganiayaan terhadap Khairul Anwar, 28 tahun, di depan kampus UKSW Salatiga. Keduanya berinisial MRT, 26 tahun, warga Deli Serdang, dan PHS, 26 tahun, warga Kabupaten Karo. Kasat Reskrim Polres Salatiga AKP Raditya Triatmaji Pramana mengatakan MRT diduga berperan sebagai pengendara motor, sementara PHS diduga sebagai pembonceng yang melakukan penganiayaan menggunakan golok. Peristiwa terjadi saat korban dalam perjalanan pulang selesai berjualan nasi goreng di Banyumanik, Semarang. Polisi menyebut salah satu terduga pelaku diduga mengamankan senjata tajam ke arah korban, hingga korban mengalami luka serius pada tangan. Kini kedua terduga pelaku masih menjalani penyidikan dan polisi terus mendalami peran serta motif di balik kejadian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho pinto ki, jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
8: Mangkane pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keluhan masyarakat terkait dugaan pungli dan layanan pertanahan yang dinilai berbelit mendapat perhatian Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Kepala Kanwil BPN Jateng Sri Pranoto bilang bahwa kritik dan pengawasan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. BPN Jawa Tengah menegaskan komitmen memberikan layanan bebas pungli dengan mempercepat proses menghadirkan inovasi dan memperluas layanan elektronik. Sri juga membuka ruang bagi masyarakat dan lembaga masyarakat sipil untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Evaluasi dan monitoring akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di Jawa Tengah. Usulan pemekaran Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Brebes Selatan hingga kini belum masuk rapat paripurna DPRD Jawa Tengah. Padahal panitia khusus atau pansus pemekaran telah dibentuk sejak akhir Juli 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Badilah mengatakan berkas usulan masih dalam proses review dan kajian di tingkat pansus. DPRD Jawa Tengah menegaskan proses pemekaran akan dilakukan sesuai regulasi, termasuk menunggu hasil kajian dan studi kelayakan. Pemekaran Brebes Selatan sendiri telah diusulkan masyarakat sejak tahun 2018. Pansus kini bertugas memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum usulan diteruskan ke pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kumat di tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Go Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mampu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Limbah kotoran sapi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berpotensi memicu konflik sosial, kini diubah menjadi pupuk organik bernilai ekonomi. Inovasi Karang Taruna Dharma Remaja ini mengantarkan Manggihan masuk 5 besar kandidat Karang Taruna berprestasi tingkat nasional 2026 mewakili Jawa Tengah. Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kementerian Sosial Adrianus Ala mengatakan, inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi masalah lingkungan, sekaligus konflik akibat limbah peternakan. Bahkan kotoran sapi yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, kini bisa dijual untuk diolah menjadi pupuk.
2: Terkait pupuk organik, nah ini satu hal yang kami nilai sebenarnya. Tapi yang kami nilai adalah dampak dari inovasi ini sendiri. Nah inovasi ini berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Seperti ternyata bahwa dengan inovasi ini, yang awalnya di sini itu potensi konflik tinggi karena kotoran sapi ini menjadi berkurang. Gitu kan? Sehingga kehidupan sosial masyarakat jadi lebih baik lagi. Nah, terus juga masyarakat bahkan mendapatkan pendapatan dari kotoran sapi dengan menjual Rp250.000 per satu mobil box itu ya. Itu yang kami lihat itu. Jadi sebenarnya dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat.
1: Selain membuat pupuk organik, Karang Taruna Dharma Remaja juga mengembangkan biogas, biosluri dan mengolah limbah pertanian. Inovasi ini menunjukkan limbah yang semula menjadi masalah bisa diubah menjadi berkah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam desa Dasun untuk membuat karya bertajuk Lukisan Garam Meneruskan Nasirun. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni rupa Nasirun yang ingin melanjutkan tradisi dan pengetahuan masyarakat petani garam. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober 2026, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam. Kurator festival Egi Yunaidi mengatakan, kolaborasi ini diharapkan membuat pengetahuan tentang garam semakin dikenal, sekaligus memberi nilai baru bagi hasil keringat petani. Karya kolektif ini juga ditargetkan memecahkan rekor MURI, sekaligus menjadikan garam bukan sekedar komoditas dapur, tetapi bagian dari karya dan warisan budaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi untuk Berkelana Kota. Kak Rasika bisa terus memberikan update-nya ya. Dan saat ini memang lalu lintas relatif cenderung landai ya. Cuman di TL Ngesrep ini ada antrian, atau TL Patung Pangeran di Ponegoro itu ada antrian cukup panjang. Terus di Mula di Dom ini juga ada antrian. Antriannya lumayan ini di Mula di Dom karena masih ada acara Gias ya. Dan Kak Rasika yang mungkin tidak pengen lewati Mula di Dom, bisa ambil jalur lainnya, mungkin yang mau ke arah Meteseh gitu, bisa ambil jalur lainnya. Dan yang sudah gabung ada Pak Bagus Aditya.
1: Habis terus lantas Mbak Kri, perjalanan sudah sampai di daerah Tengaran ya, di depan Universitas Tekom. Ini berhubung suaranya Mbak Greta sudah sayup-sayup terdengar kemersek, kemersek, kemersek, bertumbuk dengan channel lain, saya izin pamit, pindah channel 105.6 streaming, di streamingnya ya Mbak Greta ya, karena di radionya sudah sayup-sayup terdengar kemersek.
0: Oke.
1: Okay. Kabar lanjut Mbak Greta. Perjalanan lanjut ke Pondok Mertua Indah. Terima kasih sudah menemani dari Semarang sampai di Tengaran. Ini saya pindah channel streaming. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya sudah bergabung juga. Lanjut lagi Ibu Andin, ini Bang Oto salam, kapan ke Salatiga lagi? Ini Bu Andin kaget ya dengar nama Oto Mayor disebut dan menyimak Rasika gitu ya. Karena beliau dikenal sebagai aktivis dan kerap demo tunggal di Rasika gitu ya. Iya, sekarang sudah pulang ke Papua Ibu. Dan Pak Oto Mayor ini sudah ada di Manokwari. Manokwari saat ini sudah jam 19:10. Yes, karena selisih 2 jam ya. Kalau di Jawa itu masih 17 lewat, sekarang lewat 12 gitu. Terima kasih Ibu Andin. Pak Arianto.
2: Butuh 10 menit Mbak Gede, lepas dari TF Undip ya.
0: Oh, TL Undip ya.
2: Ini kayak TF-nya error Mbak Gede. Untuk posisi yang arah ke kanan yang Undip itu hijau Mbak Gede. Tapi yang untuk lurus yang ke Semarang itu masih merah terus Mbak Gede. TF-nya error. Tolong Mbak Gede untuk pihak yang berwenang biar segera dibetulin Mbak Gede. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya. Ini di sekitaran Undip sudah lolos, butuh waktu sekitar 10 menit ya Pak Arianto ya. Oke, terima kasih Pak Arianto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Hari Murti.
3: Ada bis mogok di turunan Polda Mbak, Jalan Pahlawan. Ya, sementara ini belum macet sih. Mohon izin.
4: Oke.
5: Okay. Oke. Okay. Ada bus mogok ya, Kang Rasika. Di Siranda, turunan Siranda. Arah ke Simpang 5 ini. Weh. Turunan kok mogok, ya tanjakan ya mogok, ini kok agak aneh. Oke, terima kasih informasinya Pak Hari Murti. Untuk Kang Rasika yang melintas di kawasan Siranda arah ke Simpang 5, bersiap saja. Tapi nggak ada antrean panjang sih, nggak ya. Masih aman dilewati, hanya agak sedikit panjang saja untuk antrean TL-nya. Ini kurang lebih 700 meter. Untuk Kang Rasika melintas, nanti bisa diupdate informasinya. Terima kasih Pak Hari Murti. Pak Yoga, barusan di play judulnya apa? Wih, apa tadi? Lagu ya? Iya, lagu. Saya bukan lagu. Coba nanti tak tanya Greta, jam 17 tadi ya. Oh, ini apa ya? Judulnya Selamat Tinggal. Ya, itu dia. Kemudian Pak Jayeng.
4: Mbak Greta, selamat sore lagi.
5: Sore.
4: Dari Beringin menuju Gubuk lewat Kedung Jati. Nih sedang melewati hutan jati yang meranggas ya, mungkin karena kering ya. Itu perjalanan cenderung sepi ya. Tidak banyak kendaraan yang lewat jalur alternatif Salatiga Gubuk ini ya. Di saya ditemani Rasika lumayan sehingga perjalanan tetap asik begitu Mbak Greta.
5: Oke, terima kasih Pak Jayeng informasinya. Tadi Pak Jayeng perjalanan dari Beringin ya menuju ke arah Glurnya tadi lewatnya Gunung Jati. Hati-hati kadang di situ bagian bawahnya ada yang bekas kebakar gitu ya kalau di situ itu. Lalu lintasnya sepi, berarti lancar ya. Tidak ada ketersendatan sampai dengan Gubuk. Oke, terima kasih Pak Jayeng informasinya. Tetap hati-hati kalau lihat di situ jalurnya agak bergelombang juga. Jadi jangan terlalu kencang. Apalagi bawa penumpang ya, takutnya yang belakang nanti keluar pada lemes semua. Oke, Pak Jayeng. Kemudian Pak Awetri.
6: Selamat sore Mbak Greta.
5: Selamat sore.
6: Pukul 17 lebih 11. Perjalanan menuju ke barat Mbak Greta. Via tol Cirebon Mbak. Oh, mataharinya cantik sekali nih Mbak Greta.
5: Terima kasih.
6: Itu, terima kasih.
5: Terima kasih informasinya. Pak Awetri menuju ke arah barat sudah sampai di Cirebon, jalur ngetol tadi ya. Dan emang bagus kalau sore hari ini di musim panas ini, wah mataharinya kalau apa itu sandat, wah keren banget lah pokoknya lah. Oke, terima kasih informasinya Pak Awetri. Kemudian ada Pak Purwono.
7: Selamat sore Mbak Greta.
5: Sore.
7: 17 lebih 10 menit ini perjalanan. Sudah sampai di UNW Mbak Greta. Sampai sini lancar, padat. Cuman yang di mana setelah Polres tadi masih ada pemindahan ya Mbak. Bongkar apa, pindah muatan ke truk lain. Agak sedikit tersendat Mbak Greta.
5: Okay.
7: Overall masih oke lah Mbak. Ya. Ya, sampai sini terima kasih ya Mbak Greta. Ini sudah mau belok kanan. Sebentar lagi sampai di rumah di Candi Rejo Bapak dan Mbak Greta. Ya, terima kasih. Sampai ketemu nanti kalau pas update lagi.
5: Baik.
7: Terima kasih
5: Pak Purwono sudah sampai di Ungaran aja nih. Kemudian ada Dr. Ido.
8: Selamat sore Mbak Yu Greta. Ini iya, Mas Pak. Julius kemana nih kok udah ikut siaran iya, beberapa nih, hari. Ya, ini saya perjalanan ke timur, jalur timur tengah mau ke Gubuk. Ini mulai dari mana nih? Sebelum MTS Karangawen ya kira-kira 1 kilo lebih sebelum perempatan Karangawen sudah tersendat, tidak macet ya tapi tersendat jalan pelan-pelan. Apakah karena kepadatan di perempatan atau ada apa? Nanti lagunya minta tulus ya. Mau teh kota, mau perjalanan hati-hati di jalan, mau gajah. Ya, terima kasih.
5: Ya.
8: Ya, Pak Otomayor itu meninggalkan Salatiga balik ke Papua tahun berapa ya Mbak Yugrita ya? Saya dengarkan 96-97 itu. Oh, sudah ada Mas Yuli toh. Ya.
5: Ya, apa ya? Oke, Pak Dokter. Untuk jalur Anda. Sebelum MTS Karangawen, ada biasalah kepadatan di situ ya, hanya kepadatan aja. Biasanya hanya perempatan Karangawen aja yang terpantau cukup padat. Yang dari arah Gubuk lebih pendek biasanya. Yang dari arah Gubuk itu hanya, ini dia, hanya 1 kilo. Nah, yang panjang biasanya kalau weekend gini, yang dari arah barat atau dari arah kota Semarang, itu kurang lebih 1 kilometer juga. Kalau yang di Karangawen enggak, pendek aja sih. Mana sih ini? Jaraknya kok enggak ada. 500-an meter yang dari arah Gubuk. Kalau yang dari arah sebaliknya, yang dari arah Semarang, dari arah Meranggen, itu lebih dari 1 kilometer, 1,5 kilometer. Gitu. Biasanya hanya kepadatan aja sih. Lanjut lagi, ini ada Pak Epa.
0: Ibu.
5: Oh, ibu.
0: Ibu ini hiu cucuk ono Mas Yuli, kaget aku.
5: Saja hine kilo ya. Napa sih karo aku iki jan-jan.
0: Hi gitu tulisannya.
5: Enggak. Hi ngene.
0: Hi, itu kayak gini gitu loh.
5: Iya, kilo. Kilo. Kemudian
0: kawan di 2568 setelah gerbang tol Tembalang arah Solo ada pekerjaan jembatan. Ada antrian, jangan terburu-buru dan sabar.
5: Setelah GT Tembalang. Nih ada pekerjaan
0: jembatan. Itu kan yang jembatan Banyumanik 2 itu.
5: Yang dimaksud Banyumanik nih, iya, bukan Tembalang ya. Gerbang tol Banyumanik ya, Pak, ya. Pak. Siapa ini? 2568. Masih, tapi antrinya enggak panjang ya. Lumayan, padahal satu biasanya padat jalur ke arah selatan ini pendek aja untuk pengerjaan jalan di KM 421. 900. Masih yang dikerjakan lajur sebelah kiri dan bahu jalan, silakan ambil lajur sebelah kanan arah ke selatan atau arah ke Ungaran, arah ke Solo. Pengerjaan akan berlangsung sampai dengan tanggal 11. Nah, nanti tapi nanti tanggal 12-nya lanjut sebelahnya gitu, lajur kanan. Oke, kemudian
0: Pak Dwi Wijatmoko.
9: Loh, kok suaranya Mbak Greta jadi ngebas berat gini?
5: Ya, habis sunat.
9: Mbak Greta jadi jenggotan ini maksudnya.
0: Enggak.
9: Mas Yuli ini ngeget-ngegeti bojoku lho ya. Loh kok suaranya dadi lanang. Ora halus sih, ora piye.
5: Ya kan langsung. Ini
9: aku gitu. Sampai 456 Mas Yuli Mbak Greta. Lancir tolnya arah Solo.
5: Arah ke Solo, weh lah dah. Mau Pulkam nih. Pulkam nih. Baru nyampe 456 berarti rest area Solo 3 ya. Arah ke Solo. Jalur Anda sampai dengan Solo aman, lancar, tidak ada keterhambatan, apalagi kawan Rasika yang akan mengarah ke Jogja via exit tol Klaten gitu ya atau Prambanan, ini juga lancar juga. Kemudian
0: Pak Bagus Aditya.
5: Pak Bagus Aditya. Bagi
10: perjalanan sudah sampai di Krokodil Forget ya.
5: Oke. Okay.
10: Ini itu. Channel streamingnya memang tidak bisa tuh Mbak Gri. Apa lagi ada gangguan kok ini ada keterangan koneksi server error gitu. Hanya tadi saya bukanya streamingnya TikTok ini Mbak Gri ya. Biar bisa memantau, tetap memantau Rasika.
5: Oke.
10: Okay. Begitu Mbak Gri.
5: Baik.
10: Matur, thank you.
5: Matur suwun, terima kasih informasinya. Ya mungkin ada gangguan mungkin. Dan silakan Anda yang akan bepergian jauh, apalagi ini weekend, keluar kota Semarang, keluar kota Pekalongan ya, karena kita disiarkan juga di Pekalongan di 88,9 Rasika Pekalongan. Silakan Anda bisa buka TikTok Rasika USA atau buka saja website www.rasikafm.com. Lanjut lagi, kemudian ada siapa ini?
0: Pak Bowo Artanto.
11: Eh, ada Mas Yuli.
5: That's right.
0: Udah, gitu doang.
5: Alah, telah.
0: Ya.
5: Oke, Pak Bowo.
0: Iya.
5: Kemudian.
0: Apa ini? Oke, Mas Yuli, makasih infonya. Apa sih? Ya. Oh, nanya
5: tadi
0: lagu.
5: Tadi judulnya dulu.
0: Yang jam berapa?
5: Jam 5 lah kan yang ditanya ini jam 17 tadi.
0: Oh, berarti sebelum selamat tinggal tadi saya
5: ya,
0: playnya.
5: Ya, selamat tinggal.
0: Oh, selamat tinggal.
5: Yang dimaksud itu, selamat tinggal.
0: Bukan.
5: Yang nyanyi yang adalah?
0: Virgon sama Audi.
5: Ah, iya, enggak tahu aku tulisannya ini selamat tinggal.
0: Iya, terus itu Virgon sama Adi, tapi sebelumnya playnya Hong.
5: Enggak lah.
0: Luna, terus sebelumnya lagi Lisa Blackpink. Lisa Blackpink yang Moonlight Floor. Nah itu.
5: Ini mungkin kan ditanya jam 17.
0: 17
5: kan, ya, ini ya. Jamnya 17.
0: Coba lagi ngetik itu. Benar jam 17. Kalau 17
5: barusan ya. Barusan di play. Berarti jam 17.08.
0: Ya.
5: Tadi kan jam 17.03 tadi.
0: Oh selamat tinggal.
5: Iya kan. Aku tuh pasti tepat.
0: Iya. Tepat apa?
5: Tepat sasaran. Kemudian
0: Pak Eka Agus Purwadi.
12: Bagri.
5: Ya.
12: Ada truk mogok di pertigaan mana ini, jalan apa enggak tahu. Kan ada rumah sakit Tritunas Harapan, terus sisinya terminal Tingkir yang mau jalur mau ke belok ke tol itu loh Mbak Gri.
5: Nah, ya,
0: jalan Tingkir, daerah Tingkir.
12: Pas lampu merah itu ada truk mogok di situ.
5: Ya pertigaan Tingkir.
12: Di sisi kanan sih. Arah. Jadi untuk pengguna, untuk teman-teman yang masih mau lewat sini harap berhati-hati. Sekian, terima kasih.
5: Bukan Tri itu, Tunas Harapan, RSI. Tunas Harapan, nah itu dia. Ada truk ya?
0: Truk mogok.
5: Truk mogok ya, karena Sika. Di pertigaan Tingkir, terminal Tingkir. Ini lalu lintas terpantau cukup padat, tapi masih pendek aja sih. Masih pendek aja. Kemudian, oh ada lagi.
12: Dari sampai Tengaran.
5: Kemeresek ya.
12: Perjalanan lancar. Ramai lancar.
5: Oke. Okay.
12: Ini suara Rasika sudah mulai kemeresek-kemeresek kayak banyak kantong plastiknya ini.
5: Ya. Kita lagi ngumpulin pilah sampah dia.
0: Buat kopdar.
12: Ya, terima kasih.
0: Buat sampah bener, nanti buat wadah sampah buat kopdar.
5: Oke, silakan yang sudah kemeresek ya. Anda bisa beralih ke TikTok di Radio Rasika USA channelnya. Kemudian
0: Pak Budiman.
13: Selamat sore Kak Greta. Nanya informasi, saya dari Karangawen mau menuju ke Akpol, kira-kira yang macet mana untuk perjalanan. Terima kasih Kak Greta.
0: Oke, Karangawen ke Akpol.
5: Enggak ada dendang Kak. Ini jalurnya sih masih lancar ya. Dari Karangawen, hanya biasalah Karangawen padat. Dal Pedurungan, Fatmawati yang dari arah Meranggen juga enggak begitu panjang antriannya. Yang panjang itu nanti di TL Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara atau Gajah. Itu. Kalau ke arah Akpol Anda lewat jalur itu ya antri di situ. Lambar Tengah sampai dengan Merican ini lancar, Tentara Pelajar, kemudian sampai dengan Pasar Kambiang. Naik Dr. Wahidin, kemudian Jalan Sisingamangaraja ini terpantau lancar juga. Sampai dengan Akpol. Gitu Pak,
0: Pak Budiman.
5: Kemudian.
0: Pak Wimala Hadi.
14: Selamat sore, mohon informasi dong lalu lintas Semarang menuju Magelang. Terima kasih.
5: Oke, banyak yang ke arah selatan nih sore hari ini. Semarang menuju ke arah Magelang, kalau Anda ingin lebih lancar ya ngetol ya. Di pengerjaan jalan, sambungan jembatan Banyumanik 2, ini terpantau lancar, antrian juga nggak ada, sampai eksit tol Bawen. Nanti lanjut dari Bawen sampai dengan Lingkar Ambarawa, ini juga terpantau ramai lancar, ke arah selatannya lagi, nanti di Ngampin, Jambu, Tempuran, Gedawang, Gemawang kok Gedawang. Terus sendiri kok lagi. Pringsurat, Surat sampai dengan Secang ini terpantau masih sangat lancar. Bahkan di sekitaran Payaman, Masjid Agung Payaman ini juga lancar juga nih. Gitu. Kemudian
0: Pak Arif.
5: Pak Arif.
15: Lingkar Kudus arah Pati macet Mas Mbak, ini belum
0: iya,
15: tahu.
0: Iya betul. Ada
15: laka. Kayaknya macet panjang 17.29.
5: Simpulnya di per TL Jepang Mejobo

putar balik ke arah Loram tuh, nanti ke arah Gulang, Gulang tembusan nanti ke Suryokusumo yang tembusnya nanti di TL Jepang gitu. Gitu. Arah sebaliknya sih lancar, tidak tersendat. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kisih mana?
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yuk. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan...

0: Anda. Aduh, guru. Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
2: 7. Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Pok, tima ide. Lare wangi rendi, Mbak.
4: Mbak Siti, Pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatas jantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejaksaan. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: SMP kelas 1. Terus dia seliftingan sama Candi Satrio, si yang main apa namanya, yang silat-silat itu apa? Kayak Bukit Menoreh apa? Malampir gitu lah pokoknya.
7: Menoreh apa ini? Pandayan.
6: Ponore.
7: Jamungkur.
6: Jamungkur. Ya itu, saya taunya itu sih. Emang ada yang viral lagi?
7: Oh iya.
6: Well, Apa? Kan saya pengen tahu.
7: Ini Kapolri.
6: Ya gak apa-apa. Bapak Kapolri kan gak apa-apa. Soalnya kan orang sudah tahu gitu. Oh iya, mantan finalis cover boy gitu. Pantesan kok ganteng gitu.
7: Sampai ada satu artis yang tidak aktifkan kolom komennya. Wes main ngerti dhewe lah kowe.
6: Cari. Oh, baru saya tahu nih. Ini dengan inisial apa nama? Nama aja si cantik.
7: Iya,
6: Sandy Aulia.
7: Bedanya kalau biasanya yang cowok yang cewek, ini enggak yang cewek yang cowok.
6: Oh iya, ini saya baca. Oh iya bener. Kok bisa ya?
7: Ya bisa.
6: Juga. Iya. Ya, umur itu yang dulu disepelekan sekarang nempel di bintang 4. Aduh.
7: Aku, aku. Loh, wale.
6: Wale.
7: Oh iya, enggak apa-apa.
6: Enggak apa-apa.
7: Namanya lika-liku hidup.
6: Ini persamaan gender.
7: Enggak sama. Oh, gendernya sama.
6: Apa sih? Ya maksudnya laki-laki bisa ya, perempuan kenapa gak bisa gitu. Perempuan ya harus bisa gitu kan. Sekarang kan juga modelnya begitu. Laki-laki bisa, perempuan juga bisa.
7: Bisa.
6: Iya, apa kalau istilahnya orang Jakarta bilang, lu beli gue bayar gitu. Lu jual gue beli gitu kan.
7: Iya. Ya iyalah, ada yang jual ada yang beli.
6: Nah iya begitu.
7: Gak tahu ya.
6: Iya.
7: Tuh.
6: Tapi juga kalau yang di viral sih, saya lagi penasaran sama Mbah Leginah itu loh. Mbah Leginah itu siapa gitu?
7: Oh yang di ini.
6: Mbah Leginah kan meninggal
7: TikTok,
6: nih.
7: Iya.
6: Yang mana?
7: Itu yang suka kayak agak nangis tuh loh gitu. Kalau di Mbah, ano, sama putune itu loh. Iki ano nganu gitu. Kurang lah gitu.
6: Oh
7: yang
6: gitu.
7: Agak nangis-nangis itu. Banyak yang suka itu.
6: Iya banyak
7: karena,
6: Mbah Leginah itu.
7: Ini apa namanya, natural sekali.
6: Iya, pokoknya kalau mbah-mbah yang di kan, apa yang di vlog-vlog itu, konten kreatornya itu emang natural-natural kayak yang mbah siapa itu? Yang pakai kacamata hitam itu loh, yang sama siapa itu? Yang naik motor.
7: Enggak ngerti ya.
6: Aduh, sudah meninggal kok. Yang pakai kacamata, supaya mbah siapa sih ya?
7: Mbah.
6: Ah, lupa.
7: Mbah itu.
6: Iya, pokoknya itulah di konten kreator itu.
7: Iya. Dan ini gebrakannya adalah mengganti, bukan mengganti, merotasi Kapolda. Sampai, wah Pak Ribut nih diganti nih.
6: Pak Ribut
7: tuh Kapolda Jateng.
6: Kapolda Jateng,
7: ya,
6: dimutasi ya, atau diganti?
7: Dirotasi.
6: Oh dirotasi.
7: Nggak tahu kemana nih. Kapolda Jateng itu diganti.
6: Oleh?
7: sama polisi juga.
6: Iya, maksudnya siapa gitu loh.
7: Dulu yang pernah ada kasus ini, pengungkapan kasus sabu apa-apa itu yang melibatkan oknum TNI itu. Orang BNN juga.
6: Orang BNN.
7: Pak siapa ya?
6: Ya wis itulah Pak pokoknya. Ribut
7: dari Wibowo diganti. Oh ini dia. Brigjen Roy Andi. Hardi Syahaan. Kalau Pak Ribut sekarang Wakalen Diklat, berarti di
6: naik jabatan.
7: Ya di pusat, cuman di balik meja saja. Oke, enggak apa-apa lah.
6: Iya.
7: Padahal kemarin ketemu aku di Ngoroto.
6: Di Ngoroto? Sama Pak Ribut itu?
7: Iya.
6: Oh.
7: Oke, kita lanjut lagi yang sudah bergabung ada
6: Pak Jayeng.
7: Pak Jayeng.
8: Mas Yuli, Mbak Greta, perjalanan saya hari ini sudah tuntas. Sudah sampai lagi ke Gubuk dengan selamat. Ini lalu lintas Gubuk agak padat yang dari arah Semarang, sementara dari arah Purwodadi tidak begitu padat. Ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya.
7: Terima kasih juga infonya Pak Jayeng.
8: Desa hari ini. Terima kasih.
7: Sami-sami, Pak Jayeng sama Pak Slamet ini sudah sampai di Gubuk. Tadi sama Pak Slamet tuh. Dengan selamat tak tadi ya?
6: Oh dengan selamat. Maksudnya sudah sampai dengan selamat doanya, bukan dengan Pak Slamet.
7: Oh sampai di Gubuk sama.
6: Dengan bukan sama, oh, iya. Dengan selamat. Kalau sama selamat, nah beda. Kalau dengan selamat itu sudah sampai aman gitu.
7: Ya, itulah.
6: Ya.
7: Kemudian ada
6: Pak Dwi Wijatmoko.
9: Untuk streaming yang voice lancar, jelas. Ini saya sudah masuk Boyolali, Mas Yuli, Mbak Tri.
7: Oke.
9: Kalau yang video, memang kalau live TikTok, aplikasinya videonya nggak mau nyala. Begitu.
6: Iya, betul.
9: Candi Satrio itu pemerannya Batik Madrim di serial Angling Darmo.
6: Ayo, pokoknya itulah yang yang apa?
9: Tol Bandara Adi Sumarmo ya, Mbak?
6: Oh iya,
9: lancar. Terima kasih sudah mengawal.
7: Buat di Adi Sumarmo.
9: Mas Yuli, Mbak Tri, tetap semangat buat kawan-kawan. Hati-hati mempatuhi peraturan lalu lintas dan tetap fokus.
7: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Dwi Wijatmoko sudah sampai di Boyolali, sekarang sudah sampai di Adi Sumarmo.
6: Ya.
7: Mau kemana ini?
6: Candi Satrio adalah pemain di Angling Darmo.
10: Angling Darmo.
7: Nah itu juga kan?
6: Itu Rasi Kabari.
7: Enggak emang gitu.
6: Oh, emang Angling gitu Darmo. Lagunya. Oh, saya baru tahu.
7: Itu ikonik sekali itu.
6: Iya.
7: Musiknya dan gambarnya itu dia naik itu.
6: Naik Garuda. Burung pokoknya.
7: Enggak, rahasia kayaknya. Ya burung itulah, burung Garuda apa-apa, burung. Lang.
6: Ya pokoknya burung yang gede lah. Ini kawan di 289 mau tanya, dari Semarang ke Kudus jalurnya apa ada kemacetan?
7: Apa adanya itunya. Lancar. Tidak ada ketersendatan kalau Anda dari arah pelabuhan atau Yosudarso, hanya sedikit padat nanti di Makam Kubro. Kemudian kalau Anda dari arah Pengapon, itu hanya di perlintasan rel kereta api Kaligawi. Yang dari arah exit tol Mutiarjo juga hanya di ini Makam Kubro aja. Lancar pakai banget dua arah ya. Sampai dengan Genuk, Genuk Sayung, Sayung sampai dengan Demak, Lingkar Demak. Ini nanti ke Kudus ya, lewat dalam kota ya. Karena ini masih panjang, tambah panjang. Itu sampai 2 km kan Rasika, untuk ketersendatan imbas infonya si laka lantas antar apa?
6: Di mana?
7: Yang di Mejobo itu, Jepang.
6: Enggak tahu, tadi cuma laka lantas gitu aja infonya.
7: Jadi 2 km masih bertahan di 2 km untuk ketersendatan mulai dari TL Mejobo Jepang itu, Kudus di Lingkar Kudus arah ke Pati. Gitu, kawan di
6: 289.
7: Kemudian
6: Ibu Nini Herwati, Mbah Legina itu mungkin mbahnya CSA.
7: Enggak. Nah, iki lho. Nah, ini, oh, mbahnya ini.
6: Oh. Aku. Aku yo loro. Loro.
11: Loro ati.
7: Ojo.
11: Ojo.
7: Mas,
11: diputus aku.
7: Ojo sampai lo kok iso biasanya gitu. Lucu itu mbahnya. Ya semoga khusnul khotimah ya. Oke. Batuknya.
6: Batuknya gitu amat.
7: Ada siapa ini?
6: Pak Tian.
7: Pak Tian.
12: Sore Mas Julius, Mbak Greta. Assalamualaikum. Itu lo error kuning-kuning terus kelap-kelip kayak lampu di kota. Apa dia kemana nggak mau ngatur ya?
7: Kan kelap-kelip itu Pak, bukan kuning-kuning.
12: Yang ngatur gitu. Malah masyarakat, ada mas-mas ngatur. Terima kasih ya mas-mas sudah mengatur lampu lalu lintas Kabupaten Semarang.
6: Iya, okay. Maksudnya nggak ada petugas, belum ada petugas.
7: Tel asalama error kan Rasika. Ya, tel asalama mana tuh? Nah, itu TL pertama kalau Anda masuk kota Ungaran. Nah, itu dia dari arah Semarang. Hati-hati, ekstra waspada saja kan Rasika, jangan terlalu ngebut ya. Terima kasih informasinya Pak Tian, ini yang ngatur warga sekitar ya yang ada di lokasi. Oke. Okay. Yang panjang sih antreannya, enggak panjang semua sih sebenarnya. Lumayan sih kalau yang dari Mohyamin sama yang dari arah Hasyim Asyari. Kemudian
6: Pak Dwi Wijatmoko, naik naga salah kabeh. Yang naik burung raja wali itu Brahma Kumbara. Itu ketoro umurku ya, Mbak ya.
7: Iya,
6: ya,
7: emang aku tak salah men ketok jenom.
6: Men ketok jenom. Saya malah enggak tahu sama sekali. Berarti aku sih nom banget sih. Gen Z.
7: Zi. Zaman dulu ya.
6: Zaman masih muda.
7: Kemudian
6: Pak Dayu.
13: Malam Mas Yud, Mas Yul Mbak Kri.
6: Iya.
13: 18.00 berangkat dari Semarang ya menuju Dieng. Jalur Kaloran. Kaloran nanti lewat Kandangan, Kandangan Jumo, Ngadirejo. Ngadrejo sampai nanti Tambi, Tambi kejajar, kejajar langsung ke Dieng. Jalurku piye Mas? Menuju ke sana aman ya ini? Soalnya malam aman. Minggu biasanya.
14: Jam 6 petang, waktu dirasika.
15: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
16: TPA Jati Barang Kota Semarang kembali terbakar dan menjadi kebakaran ketiga sepanjang bulan September ini. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Putio Martanto, bilang pemerintah akan mengevaluasi perkembangan kebakaran termasuk dampak terhadap masyarakat untuk menentukan perlu tidaknya status tanggap darurat. Salah satu kendala pemadaman adalah titik api yang masih bertahan di lapisan dalam timbunan sampah yang kedalamannya bisa mencapai puluhan meter. BPBD berkoordinasi dengan damkar untuk mencoba metode injeksi air dengan memasukkan pipa ke dalam timbunan sampah hingga ke kedalaman sekitar 20 meter. Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan agar titik api di dalam timbunan sampah bisa segera diatasi. Sepanjang 2026, Jawa Tengah telah mencatat 864 kejadian kebakaran hingga akhir September. Data BPBD Jawa Tengah menyebut 480 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, sementara 380 lainnya terjadi di gedung dan permukiman. Angka ini belum termasuk kebakaran TPA Jati Barang Semarang yang terjadi pada 30 September kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pencegahan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Warga diminta tidak sembarangan membuang puntung rokok dan tidak meninggalkan lahan yang sedang dibakar. Gubernur menyebut edukasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
17: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Taman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

tinggal sami-sami maos Al-Quranul Karim. Kaula ngleresi nepai dateng bagian ngaos dateng Suratul Ankabut. Niki kewontenan kulolan panjenengan ingriki dipun dawaken dening Allah Subhanahu wa taala dawuhipun Alif Lam Mim. Ahsahasiban nasu ayyutruku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Rikesipun dawuh apa wong-wong iku duwe penyono, duwe penganggep. Mek wis sak badane dawuhno nyatikatno ngikrorno iman menyang ngersanipun Gusti Allah, mari ngono ditinggal karo Gusti Allah, dijarno karo Gusti Allah, beres kabeh gak ono apa-apa maneh. Artine wahum la yuftanun, gak bakal difitnah karo Gusti Allah. Mboten. Malah teng mriki dipun lanjutaken dening Gusti Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walya'lamanna al-kadzibiin. Ya pancen wis ngono iku dhaipun Gusti Allah. Pancen Gusti Allah niku napa? Paring ujian, paring fitnah dateng tiang-tiang sak dereng kula lan panjenengan. Perlunipun wontenipun ujian fitnah kala wau daipun Gusti Allah, supados Gusti Allah niku mirsani saged mbuktekaken napa sinten antawisipun kula lan panjenengan menika minangka tiyang sing estu napa tinangka minangka uwong sing goroh cuma ngaku-ngaku mawon. Menawi kula lan panjenengan derek daipun Gusti Allah, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbikuna sa'a ma yahkumun. Ojo sampe duwe penyono, ojo sampe duwe pengangen-ngangen, ojo sampe duwe perhitungan sing pesti. Uang-uang sing lakoni elek mau bakal iso nandingi, bakal iso disi'i kita kabeh menyang ngersanipun Allah. Ojo sa'ama yahkumun, elek banget apa sing dadekno keyakinanmu, apa sing dadekno keputusanmu koyok ngono mau. Lajeng teng mriki daipun Gusti Allah, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laat. Ya sapa wae mek pancen arep-arep kepingin kepanggih karo Gusti Allah, wong pancen akhire nggih teng mriku pancenan daipun Gusti Allah, fa inna ajalallahi laat,
pepasteni Gusti Allah sing bakal mestekno awakmu dipundhut karo Gusti Allah pasti bakal besok bakal kejadian. Wa huwas samiul alim. Niki lajeng teng akhiripun ayat Allah Ta'ala paring dawuh malih dateng ngerso kulolan panjenengan nopo dawuhipun fa iza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Pancen nggih pun ngeten niku kewontenan kulolan panjenengan pada saat mengarungi ya wonten ing sak lebetipun urip penguripan wonten ing tengahipun lautan menghadapi gelombang ingkang begitu hebat da'awullaha mukhlisina lahuddin podo temen podo ikhlas oleh madep ndungo dateng ngersanipun Gusti Allah. Tapi menawi sampun mekaten daipun Gusti Allah falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun mekbis bersandar ono ing daratan pinaringan selamat pinaringan kabeh wis podo mapan podo enak songko ngersanipun Gusti Allah idahum yusyrikun kulolan penjelingan nopo podo syirik podo mboten mantep malih dateng ngersanipun Gusti Allah. Gusti Allah ya napa kira-kira nggih napa mboten niki nen niki terus napa mboten enten mari-mari niku kula kali panjenengan niku setunggalipun hadis riwayat Imam Ahmad riwayat Imam Bukhari riwayat Imam Tirmidzi riwayat Imam Ibnu Majah an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ingkang langkung berat nrimo ujian niku sinten? Para nabi. Summal amsal fal amsal. Sabakjanipun para nabi sinten mawon. Nggih, nderek urutanipun angsalipun mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, perjalananipun niku dos pundi? Nggih. Yubtalar rajul ala hasabi dini. Uang niku daipun Kanjeng Nabi oleh diuji karo Gusti Allah melok itungane agamane. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uh. Mek uang niku nggih agama ini ku kuat agama ini ku tambah mantep dateng ngersanipun Allah tambah nemen nrimo ujian songko Gusti Allah. Niki wa in kana fi dinihi riggah ubtulia ala qadri dini. Mek sampai agomo ini ku tipis, agomo ini ku rada enteng, rada ringan, nggih diuji kali Gusti Allah, melo ukurane ringane agama, agamane. Niki kadang-kadang kula kali panjenengan niku nopo,
gadah ukuran sing boten-boten kadang-kadang niku. Napa ukurane niku? Apa ya wong aku wis mlebu Islam. Wis aku wis ibadah. Wong aku wis zikir. Wong aku wis manjing thariqah. Ya wis istiqomah. Wis tak temeni kok sik pancet ngene wae. Sedangkan iko nggih gak patek istiqomah, gak patek tumaknina, malah sing iko iku gak duwe iman menyang Gusti Allah, kok diparingi cukup. Kok diparingi sugih. Niki enten, ngene apa mboten? Nen? Tak takon. Pingin mantep napa pingin sugih? Napa tepge? Gitu. Niki lho. Nggih. Niki. Dawuhipun Kanjeng Nabi dos pundi? Fama yabrahul bala bil 'abd hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Kula kali panjenengan niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Ujian sangka Gusti Allah gak bakal ninggalno kula kali panjenengan. Selalu diikuti dening ujian niku. Nggih. Selagi kula kali panjenengan urip ngadepi urip menika wonten ing donya, sik duwe ana dosa kesalahan menyang ngersanipun Allah. Ya napa kira-kira? Niki. Malah kula pirsani wonten ing hadis ar-ru alladzi rawahu al-imam Muwatta. Sahibul Muwatta al-Imam Malik. Dipun dawuhaken dening al-Imam Al-Qurtubi fit Tadzkirah. Nika dipun dawuhaken. Nek uang niku dicintai dening Gusti Allah, ing dalem uripe niku selalu diparingi susah. Awake loro-loron, nggih ta? Mek awake waras, anake loro. Mek anake waras, bojone loro. Awake waras, bojone waras, anake waras, rezekine rupek. Nggih ta? Sampai badhe pejah niku dawuhipun. Metune nyawa niku digawe sora dening Gusti Allah. Iki. Neta. Barang pun pecah besok wonten ing ngersanipun Allah mboten kenyono-nyono didipun dawuh dening Gusti Allah mlebu swarga kon. Dosa kula dos pundi ya Allah? Lelampahan maksiat kula dos pundi ya Allah? Wis entek. Wis kon undo biyen. Siksane ana ing dunya minangka balak fitnah sangka aku. Niki. Tapi kawula sing kaya ngeten kala wau niki dos pundi? Nggih. Mek pancen dicintai dening Gusti Allah, manahipun pinaringan kuat, pinaringan tumakni. Tumakni.